So guys, still with me in 94.8 Pro 2 dari Bukit Tinggi ya teman-teman. Dan masih kita bahas mengenai morning habit to menentukan mood seharian nih. Karena terkadang ya untuk memulai hari itu, mood di pagi hari itu sangat menentukan ya. So karena cara kita mulai pagi sering menentukan gimana kita menjalani sisa hari berikutnya. Ada beberapa kebiasaan simple yang ternyata ampuh nih to make our mood in the morning become better ya. Salah satunya adalah minum air putih setelah bangun tidur. Nah, tubuh kita butuh hidrasi setelah tidur semalam. Selain bikin lebih segar, ini juga membantu tubuh lebih siap menjalani aktivitas. Kebiasaan lain yang sering direkomendasikan adalah stretching ringan atau buka jendela biar kena sinar matahari pagi. Hal kecil ini bisa membantu tubuh lebih rileks dan pikiran terasa lebih fresh.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam

0: Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sepada teman-teman Pradua ya. Selamat pagi teman-teman Pradua. Dan selain dari minum air putih ya, kalau mau tambahan mood booster, coba dengarkan lagu favorit sambil siap-siap beraktivitas. Dijamin vibes pagi itu jadi lebih hidup nih. Kayak kamu dengerin lagu kesukaan kamu di pagi hari untuk memulai hari setelah minum air putih. Terus kamu sedikit meregangkan badan ya. Terus dengerin musik favorit kamu. Habis itu jangan lupa sarapan nih teman-teman Prodaya. Itu akan membuat mood kamu jadi lebih baik di pagi hari.

menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan. International Animal Rescue Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% satwa liar diperdagangkan secara daring merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini tentu saja dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain bahkan menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Miris? Tentu saja. Negeri yang sejatinya dianugerahi beragam satwa untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia ini malah seolah menganggap bahwa satwa bukan sesuatu yang penting untuk dijaga. Padahal sudah jelas bahwa setiap satwa liar memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya. Khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rofika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orangutan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orangutan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orangutan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orangutan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan hutan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orangutan ini berkualitas bagus dan bahkan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional yang dilakukan oleh manusia. Yang jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orangutan. Itulah sebabnya, orangutan juga dianggap sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orangutan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis sangat lebat dan gelap, ketika mencari makan ataupun membuat sarang, orangutan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mereka mendapat sinar matahari yang sangat cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu lah, kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa jadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Kejahatan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang hutan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam liar telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain, ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal pandangan itu berbanding terbalik dengan realitasnya.
1: Orang utan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya itu menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang utan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang utan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali kita tuh kayak nantangin gitu, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata, step pertama itu ketika bertemu orang utan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dan seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol. Dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas. Mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan. Mencontoh. Jadi kita ajak main nih. Contohin misalnya cara bikin ini begini loh. Nanti dia akan contoh kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan oleh satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan oleh Ardi Andono, STP MSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu bila membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan, itu untuk mencegah jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat, itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sini kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misalnya mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup. Nah, bekali masyarakat dengan pengetahuan, misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan. Kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi dari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang utan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar kayak gitu. Atau kita berkegiatan di alam, misalnya nge-trip nanti sambil mengut sampah misalnya kan, tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, Bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, bekerja sama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti ke depannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
0: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam tetap terjaga. Begitupun dengan satwa liar. Keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Stop segala bentuk perburuan dan perdagangan ilegal. Izinkan mereka menikmati hak untuk hidup.

Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nah teman-teman, selanjutnya nih, kalau tadi kita udah bahas ya cara terbaik untuk menaikkan mood di pagi hari, yaitu minum air putih dan juga mendengarkan lagu favorit sambil siap-siap beraktivitas. Karena masalahnya bukan karena kita nggak punya morning habit ya, tapi karena ada kebiasaan yang bikin pagi langsung rusak. Salah satunya adalah scrolling media sosial terlalu lama setelah bangun tidur. Nah, baru bangun langsung lihat drama internet atau tugas numpuk, kadang bikin otak langsung capek duluan. Akhirnya, belum mulai aktivitas pun mood sudah turun. Begadang juga jadi salah satu penyebab nih, pagi terasa berat ya. Tidur terlalu malam bikin tubuh kurang istirahat dan susah fokus keesokan harinya. Nah, makanya menjaga pola tidur juga termasuk bagian penting dari morning habit yang sehat.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Okay, teman-teman, selanjutnya nih teman-teman berdua ya. Morning habit nggak harus selalu sama dan semua orang untuk semua orang. Yang penting adalah menemukan rutinitas yang cocok dan bikin diri sendiri nyaman. Ada juga nih yang suka pagi tenang sambil dengar musik, ada yang lebih semangat kalau olahraga ringan dulu. Bahkan ada juga yang moodnya bagus setelah sarapan favorit. Nah, jangan terlalu memaksa mengikuti rutinitas orang lain di media sosial kalau malah bikin stres ya. Karena pagi yang baik itu bukan soal sempurna tapi soal bikin diri lebih siap menjalani hari. Semoga mulai sekarang ya teman-teman produk kita bisa mulai punya kebiasaan pagi yang lebih sehat, lebih positif dan bikin mood bagus seharian ya. Anyway teman-teman, gak kerasa sudah 51 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di sepeda sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik premier dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davey nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari
1: ya?
0: Sih.
1: Iya, iya, iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih
1: hari ini, kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya.
1: Perwira polisi.
0: Oke.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, oke, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi pada saat itu apa?
2: Iseng darinya. Jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone-ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang, "Bang, itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?"
0: Uh-uh.
2: "Ya bikinan gua sendiri," tak bilang gitu. "Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba-coba rekaman yuk." Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah, dari sini ya udah tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang. Keterusan besar.
0: Ya ampun. Tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama. Sebenarnya waktu SMA dulu, waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Elvasi Surya.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh, masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya, "Kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu," katanya, dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang, "Kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak," gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi ya terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, betul.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Untuk membalancing ya, otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita semangat.
0: Seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman pro 2 mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya.
0: Macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro 2. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya Bang Rio.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: dikirim ke bumi orang-orang sepertiku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang ya. Lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
3: Terindah.
1: Terindah.
2: Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya, pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm. itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi mm-hmm. ketika dia berinteraksi dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener ya. Itu sih.
2: Kan, belum.
1: Udah
2: ya.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan. Ah.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya,
1: mm-mm.
3: menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu, itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang. Namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Dave mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: maksud
3: aja.
1: Sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu. Beracun.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, Bang Berdua, tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi, dan halo, juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri 92. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget
1: ya.
0: Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Dijadiin... Kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: jauh, berbeda tuh.
1: Berbeda ya, aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman. Bebas.
2: Masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, proyek selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, lebaran. Puasa, okay, puasa. Hari nasional, hari nasional. Tapi yang jelas

0: saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment, semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial, kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh, karena aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
1: Seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
2: Ya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
1: Benar.
2: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya. Ya. Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
1: Subconscious.
2: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan. Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus. Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
1: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa? Ya,
2: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu. Kebetulan
0: bertetangga.
2: Ternyata
1: bertetangga ya.
2: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi. Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session. Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini. Ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya gitu. Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
1: Kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
0: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar. Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan. Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior, jadi perilaku.
1: Kalau dari kata isinya ya, racun.
0: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali. Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya. Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. Mungkin kalau kita gak bisa mampu, kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu. Kita bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia. Tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain?
1: Benar.
0: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
1: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih. Mungkin ada apa namanya, closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
2: Ya, ini salah satu kan di Music Planners, kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan, nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu, waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
1: Itu aku gak kepikiran tuh, iya kan? Bener juga sih.
2: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
1: Iya, gitu.
2: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu. Gitu.
1: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada kebiasaan lainnya
2: pasti.
1: Juga ya.
2: Nah makanya gunanya musik planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
1: Wih keren. Nah itu tuh Mambro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
2: Betul.
1: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
0: Kebetulan saya ada itunya ya, Instagram channelnya.
1: Oke, channel
0: Zulfikar TV ada.
1: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
0: Di YouTube ada.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian di Zul aja juga ada.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
1: Zulfikar. Oke. Okay.
0: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
1: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
2: Thank you,
1: hari
2: David.
1: Ini.
2: Terima kasih.
1: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
2: Pencerahan.
1: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
0: Bang,
1: kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan
2: pastinya
1: dan
0: Zulfikar.
1: Oke, dadah.
0: Thank you.

0: Gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya di pagi ini? Pagi menjelang siang, semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Ashabul kembali menemani kamu teman Pro 2 di siang ini hingga nanti pukul 3 sore. Teman Pro 2, informasi yang pertama, kita agak sedikit berat dulu ya teman Pro 2. Yang mana ini datang dari Wamenkum. Yang mana Wamenkum menyampaikan teman Pro 2 bahwasannya Pancasila fondasi kepercayaan sosial bangsa. Yang mana Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif, teman Pro 2 ini menegaskan pentingnya memperkuat kepercayaan sosial melalui nilai Pancasila. Yang mana menurutnya teman Pro 2, kepercayaan sosial dan juga martabat manusia ini menjadi fondasi utama menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis dan juga berkeadaban bersama. Di samping itu teman Pro 2 juga mengatakan dunia saat ini itu menghadapi krisis nilai berdasarkan laporan UNESCO 2021 berjudul Imagining Our Future Together. Yang mana teman Pro 2 juga menyebut normalisasi kekerasan, ketidaksetaraan, dan juga hilangnya rasa hormat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat secara global. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua di pagi menjelang siang ini, yang mana pelatih Mikel Arteta mengatakan Arsenal telah mendapatkan tempat di panggung terbesar Eropa. Yang mana ia menegaskan memang Pro 2 harus memanfaatkan momen ini untuk membuat sejarah dengan meraih kemenangan Liga Champions pertama 20 tahun sejak percobaan terakhir. Yang mana teman Pro 2, Arsenal ini akan berada dalam kekuatan hampir penuh dengan Jurrien Timber dan Noni Madueke fit untuk bermain, sementara Ben White menjadi satu-satunya yang tersingkir dari final. Teman Pro 2, informasi yang ketiga masih dunia olahraga, yang mana Barcelona ini konfirmasi penandatanganan pemain sayap Newcastle dan Inggris Anthony Gordon. Yaudah teman Pro 2, nilai transfer 80 juta euro dan juga kontrak berdurasi 5 tahun. Gimana Gordon teman Pro 2 ini mencatat 10 gol dan 2 asis di Liga Champions UEFA musim ini. Meski di Premier League hanya mencetak 6 gol pada musim 2025-2026. Gimana secara keseluruhan di Newcastle, teman Pro 2 pemain 25 tahun ini itu sukses dengan 39 gol dan 28 assist dari 152 penampilan. Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di siang ini. Jangan kemana-mana, stay cuma aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Kita bakal seru-seruan di program berikutnya, program Zona Musik Kamu. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, kembali nih aku menyapa kamu di program Zona Musik Kamu, programnya kamu teman Pro 2, dimana kamu bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam, bisa sapa teman-teman kamu yang mungkin udah lama gak kamu sapa ya teman Pro 2. Langsung aja teman-teman ya, kamu kunjungi WhatsApp kita di 0811-669-9480. Dan nama Pro 2, aku juga bakal up nih story ya bentar lagi, dan kamu bisa isi link yang nanti aku bagiin. Supaya apa? Supaya setiap requestan kamu bisa kedata gitu ya di Pro 2, dan mungkin bisa berkesempatan nih lagu favorit kamu masuk ke top 20 kita yang selalu nih teman Pro 2 ya kita umumin di setiap hari Sabtu. Nanti aku juga bakal puterin teman Pro 2 ya 20 lagu teratas di minggu ini. Jadi boleh banget teman-teman bagi yang penasaran lagu apa aja sih yang 20 lagu terbanyak di request, tungguin aja ya nanti di akhir siaran aku di pukul 2 hingga pukul 3 sore teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, aku mau putarin beberapa lagu, ada Pelangi dan Hujan setelah ini dari Fatin, sebelum nanti aku putarin lagu requestan-requestan kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Di balik kata disabilitas, ada banyak kisah yang sering tidak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Mereka bukan hanya tentang keterbatasan, tapi juga tentang kekuatan yang tumbuh dari pengalaman hidup yang berbeda. Banyak penyandang disabilitas yang terus berjuang untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi mereka dengan cara yang sangat unik. Setiap tantangan yang dihadapi justru menjadi ruang untuk membuktikan bahwa kemampuan tidak selalu diukur dari fisik saja. Dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam membantu mereka berkembang lebih percaya diri. Masyarakat yang inklusif akan membuat setiap orang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Pada akhirnya, kisah mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati sering lahir dari keteguhan hati, bukan dari kesempurnaan kondisi.
2: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma. Saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
1: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Oke, teman Pro 2 persen, ada Sabrina Linur lewat di ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Dan next aku putarin ada lagu requestan dari siapa? Hayo, ada kekanda aku nih, teman Pro 2 ya, Kak Theodorus Yudhistira. Halo Kak Theo, senang banget bisa sapa Kak Theo di pagi ini. Yona teman Pro 2, Kak Theo ini udah chat aku ya di WhatsApp Pro 2. Halo, santai siang, ini Mas Theo dari Magelang. Halo Kak Theo, gimana kabarnya Magelang di siang ini Kak Theo? Semoga aman-aman aja ya, termasuk Kak Theo-nya. Dan teman Pro 2, Kak Theo ini mau request lagu Nina dari Viz. Oke, boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat Kak Theo? Betul gak teman Pro 2? Gimana Kak Theo juga kirim pesan teman Pro 2 ya. Pesan yang saya sampaikan buat para fans setia Pro 2 nih. Selamat merayakan Idul Adha. Bagi yang merayakan, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya mohon maaf lahir dan batinnya juga balik ke Kak Theo ya. Dari Ashabul. Semoga maaf Ashabul ini diterima sama Kak Theo. Dan teman Pro 2, senang banget bisa sapa Kak Theo ini jauh-jauh dari Magelang ke Pro 2 Bukit Tinggi. Jadi kalau misalkan Ashabul gak puterin nih lagu requestan Kak Theo, Ashabul keterlaluan banget. Jadi wajib diputerin gitu ya. Dan Ashabul yakin banget Kak Theo udah nungguin nih lagu ini untuk diputarin. Ashabul juga agak sedikit penasaran gitu ya teman Pro 2. Kenapa? Karena Ashabul baru kali ini nih muterin lagu Nina dari Viz. Dan untungnya lagu ini yang mempertemukan Ashabul dengan Kak Theo gitu ya. Dan Ashabul juga baru kali perdana nih sapa Kak Theo. Semoga next kita bisa ketemu-ketemu lagi ya Kak Theo di program-program lainnya. Dan teman Pro 2, tadi ada Sabrina, terus next ada Viz dengan Nina. Yang mana kalau lagu sebelumnya ini merupakan requestan dari teman-teman kita ya teman Pro 2. Ada siapa aja Kak Habul? Ada, bentar, Ashabul mau cek dulu ya. Sebentar, mana ini? Ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 7104. Terus juga ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 0941, Kak Fatim. Thank you banget udah request lagu Haha, tadi udah kita puterin. Terus juga ada teman Pro 2 kita dengan nomor WhatsApp ujung 2001. Ada Kak Galuh Puspitasari. Thank you banget buat teman-teman yang udah request lagu Sabrina, pembuka yang luar biasa banget ya. Dan teman Pro 2 barusan udah gabung nih. Ada siapa bentar ya? Ada Kak Rizky Ramadan nih. Halo Kak Rizky, apa kabar? Kak Rizky, semoga Rizky dari Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semuanya. Enggak hanya buat Kak Rizky aja gitu ya. Dan juga semoga Kak Rizky sehat selalu, bahagia selalu. Ini Kak Rizky udah sapa aku. Selamat pagi menjelang siang Kak. Iya, selamat pagi menjelang siang juga buat Kak Rizky. Gimana Kak Rizky, ini izin request lagu Hacu dari Salma Salsabil. Oke, boleh banget, nanti bakalan Ashabul putarin ya. Dan juga teman Pro 2, salam buat kakak dan semuanya. Siap, halo teman-teman Pro 2. Ini ada salam hangat nih dari Kak Rizky. Semoga sampai ya ke teman-teman semuanya. Semoga aktivitasnya lancar, amin. Dan sehat selalu, amin ya robbal alamin. So, teman Pro 2, nanti aku juga bakal putarin lagu Kak Rizky. Aku juga bakal sapa teman-teman yang ada, yang udah gabung via link kita ya, yang udah aku bagiin di Instagram @pro2bukittinggi. Namun sebelum itu, kita putarin dulu nih requestan dari Kak Theo. Kak Theo udah nungguin banget, yakin. Yakin banget nih Ashabul, Kak Theo udah gak sabar dengerin lagu Viz dari Nina. Ashabul juga gak sabar sih, teman-teman ya. Jadi langsung aja kita putarin. Ini dia khusus untuk Kak Theo.

Bojonegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
0: Teman terbaik kamu.

Mampro 2 barusan ada di ujung minggu dari Mesahira, requestan dari teman Mampro 2 kita ya melalui link yang udah aku bagiin di story kita di Instagram @pro2buketg. Yaudah teman Mampro 2, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang udah pada join ya di hari ini melalui link. Yang pertama ada Kak Nabila teman Mampro 2 dari Lampung. Thank you banget Kak Nabila yang udah request lagu di ujung minggu dari Mesahira, barusan udah Sabul putarin. Dan Kak Nabila juga yang ngucapin terima kasih Kak, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Semoga Kak Nabila juga ya sehat selalu di sana. Dan teman Mampro 2, berikutnya ada Kak Zania. Yona Kazania, ini dari Kalimantan Timur, mau diputarin lagu Cegil dari Nabila Takiyah. Dan juga Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Oke, kalau nanti ada waktu, Asabul putarin. Oke Kak, setelah ini bakalan ada Nabila Takiyah yang udah kita siapin juga buat kakaknya. Happy long weekend. Iya benar banget. Semoga happy-nya memang betul-betul happy ya teman-teman Pro 2 semuanya. Dan next teman Pro 2 aku juga mau sapa ada Kak, ada Kak Hasis Kak Hashim teman Pro 2 dari DKI Jakarta, mau diputarin lagu di ujung minggu dari Mesahira. Di ujung minggu ya, di ujung minggu udah kita puterin barusan. Thank you banget kakaknya udah request, salam untuk kakaknya dan para pendengar Pro 2 Bukit Tinggi. Tuh dapat salam teman Pro 2 dari Kak Heriska, semoga salamnya sampai dan kamu semakin semangat gitu ya. Terus ada Kak Yeni Dotlindawati teman Pro 2, sama halnya dengan Kak Heriska, ini sama-sama dari DKI Jakarta. Ya mana kakaknya mau diputarin lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Bismillah sukses karirnya Fajar, amin. Dan next sama Pro 2 ada Kak Nana Arfas dari Sumatera Utara. Hor

As, Kak Harfas, Horas. Ya mau diputarin lagu di ujung minggu by Mesa Hira. Udah kita putarin barusan. Terus juga ada teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 14 dari DKI Jakarta. Mau diputarin lagu yang sama, Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Terus juga ada Kalihanaisya 9, teman Pro 2 dari Jawa Timur. Mau diputarin lagu di ujung minggu dari Mesa Hira. Semangat selalu Kak, siap. Kakaknya juga harus semangat nih, walaupun kita jauh, satu dari Sumatera Barat, satu dari Jawa Timur. Semoga semangatnya tetap sama, oke? Okay? Terus teman Pro 2 ada Kak Yumish. Halo. Iya, Kak Yumish, halo. Ini dari DKI Jakarta. Mau diputarin lagu di ujung minggu, Mesa Hira. Udah kita putarin. Thanks, Kak Ashabul. Sama-sama, Kak. Terus juga ada siapa nih? Ada Kak Mabita ya? PT Mabita dari Jawa Barat. Mau diputarin lagu Takkan Terulang dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian. Happy weekend, teman-teman semuanya. Iya, siap. Kakaknya juga nih. Terus juga nomor WhatsApp ujung 53 dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Boleh. Mau diputarin lagu Bahagia Lagi Pice Kota. Siap, salam buat seluruh penggemar Pice. Dan nomor Pro 2 aku putarin ya. Setelah ini bakal ada Nabila Takiyah, nanti bakal disusul Fajar Nur. Terus juga beberapa requestan lainnya seperti Vanessa Zee, Fitroni Parulian, Takkan Terulang, terus ada Pice Kota Bahagia Lagi. Jadi pastiin kalau kamu gak mau ketinggalan dengan lagu-lagu luar biasa yang udah di request oleh teman-teman kita, jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Sergeant, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih di zona musik kamu dan masih bareng aku Asabli 94,8 FM. Dan next teman Pro 2 ya, aku bakal puterin lagu requestan berikutnya. Ada Paul Partohap teman Pro 2 dengan You and Me. Dan nanti teman Pro 2 bakal disusul dengan Remuk dari Angie Carvalho dan beberapa lagu requestan kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 ya. Dan bagi lagu kamu yang belum keputar, boleh banget teman Pro 2 ingatkan aku lagi di WhatsApp Pro 2 di 0811 6699480. Atau bagi kamu yang belum sempat request, boleh banget kunjungi Instagram kita di @pro2bukittinggi dan langsung isi link kita teman Pro 2 yang udah aku bagiin di story kita. Oke, aku tungguin sebelum kita meninggalkan pukul 11 di hari ini.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kenapa cita rasa makanan akan berbeda ketika dikonsumsi di pesawat terbang? Ini karena indera pengecap kita tidak bekerja dengan cara yang sama saat di udara dan saat di daratan. Tekanan rendah dan ketinggian pesawat mempengaruhi fungsi indera perasa, hingga makanan terasa kurang enak atau terlalu tawar. Kelembaban udara juga bahkan mempengaruhi tekstur dan rasa makanan. Selain itu, selama penerbangan, tubuh kita mengalami dehidrasi dan kelelahan karena perbedaan zona dan perubahan waktu. Kondisi tubuh yang tidak nyaman ini bisa mempengaruhi selera makan dan persepsi rasa. Namun, beberapa maskapai penerbangan telah meningkatkan kualitas makanan mereka dengan membuat makanan khusus untuk dikonsumsi di udara dan menyediakan minuman yang lebih banyak untuk menghindari dehidrasi.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, barusan ada lagu Enau feat Ari Lesmana dengan sesi potret ya. Lagu ini itu berat banget Teman Pro 2, maknanya cukup dalam. Dan bagi kamu yang mungkin dengerin lagu ini lirik demi lirik dan kamu masukin ke hati, aku yakin kamu pasti sekarang lagi di posisi berkaca-kaca.

Temam Pro 2 lagu ini dirilis pada 30 Januari tahun 2026, yang mana lagu ini ditulis sebagai representasi Temam Pro ya, dari berbagai kisah kehilangan di sekitar gitu, sekaligus menjadi refleksi tentang rasa penyesalan dan juga kerinduan yang kerap datang setelah seseorang benar-benar pergi. Makanya Temam Pro 2 dari lagu requestan Teman Pro 2 kita ini, And Now dan Ari Lesmana Sesi Potret, semoga bisa menyadarkan kita teman-teman ya, bahwasanya kalau misalkan kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi di hari ini, di detik ini, boleh banget Teman Pro 2 kamu harus maksimalin momen itu, karena kita nggak tahu sampai kapan sih kita bisa kumpul sama mereka, sampai kapan kita bisa ngelihat mereka sebelum waktu perpisahan tiba gitu ya, antara kamu dan orang-orang yang sekarang lagi bersama kamu, orang-orang yang kamu sayang, yang masih bisa kamu lihat, yang masih bisa tertawa bareng kamu, boleh banget kamu maksimalin kesempatan itu sebelum nanti momen itu nggak bisa diulang lagi. Dan Teman Pro 2, apalagi sekarang kita di momen Idul Adha, mungkin banyak di antara kamu yang lagi kumpul bareng keluarga, banyak yang merajut momen-momen ya bareng keluarga, entah itu masak bareng, entah itu cerita bareng, entah itu pergi healing bareng. Semoga semuanya bisa jadi satu hal yang terpatri dalam diri kamu Teman Pro 2. Oke, saudara Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, aku mau putarin lagu requestan berikutnya dalam Lomba Sihir dan Dengan Andai Saja. Ini dia.

0: FM。
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yo, yo girl, I wanna tell you this.

Iya, Tama Pro 2 masih berakal Sabul di 94,8 FM, masih di program Zona Musik Kamu. Dan Tama Pro 2 nggak kerasa udah pukul 11.42 waktu Indonesia Barat aja. Kita di siang hari ini, artinya kebersamaan kita di program Zona Musik Kamu bakal berakhir di beberapa menit lagi. Tapi it's okay, nggak apa-apa, masih ada beberapa lagu yang bakal aku putarin buat kamu. Gimana teman Pro 2, aku mau sapa Kak Irsyad. Halo Kak Irsyad, semoga Kak Irsyad masih stay tune ya di sini. Yang mana Kak Irsyad ini dari Sumatera Barat, teman Pro 2 mau diputarin lagu.

Lagu Tulus Jatuh Suka. Boleh banget, apa sih yang gak boleh ya buat Kak Irsyad? Ini lagunya buat siapa Kak Irsyad dihadiahin? Boleh banget chat aku di WhatsApp Pro 2 ya, di 0811 66 99 480. Mana tahu Kak Irsyad juga sekalian kirim salam sama si dia. Boleh, ditungguin ya Kak Irsyad. Dan sama Pro 2 di samping kita ada Kapena Senja 244. Mau diputar lagu di ujung minggu di Mesa Hira. Tadi udah kita putarin ya. Salam buat pejuang pejuang Mesa, pejuang masa depan gitu ya, pejuang masa depan. Tetap semangat ya guys. Oke, terus ada siapa lagi? Ada Kak Dewi Kurnia dari Jawa Timur. Mau diputarin lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, udah kita putarin juga tadi. Dan kakaknya kirim salam gitu ya, kirim pesan sehat selalu dan juga salam buat kakak di Surabaya. Oke, siap. Semoga kakaknya Kak Dewi Kurnia yang sekarang lagi di Surabaya, salamnya sampai ya. Amin ya rabbal alamin. Saudara mau Pro 2, aku yakin banget Kak Irsyad udah gak sabar pengen dengerin lagu Jatuh Suka dari Tulus. Dan juga teman-teman Pro 2, ini ada teman kita ya yang udah request melalui WhatsApp Pro 2, Kak Ari Purnama. Halo Kak Ari, gimana kabarnya Kak Ari? Semoga Kak Ari sehat selalu, bahagia selalu ya. Yang mana Kak Ari ini mau diputerin lagu Penyangkalan, boleh. Nanti bakalan Asabul puterin. Saudara mau Pro 2, setelah ini bakalan ada Jatuh Suka dan nanti bakalan ada Penyangkalan. Requestan dari Kak Ari. Oke, jadi kita sesuai urutan dulu ya sama Pro 2 gitu ya. Dan aku mengajak kamu dulu, kita ke requestan Kak Irsyad, baru nanti ke requestan Kak Ari. Ada Jatuh Suka dari Tulus.

Ya tema pro 2, barusan udah aku putarin ya lagu requestan dari teman kita Kak Ari Purnama. Ya mana Kak Ari juga kirim salam nih teman pro 2 ya untuk Bang Abul dan juga teman-temanku di Payakumbu. Thank you banget buat Kak Ari. Semoga setia selalu ya dengan pro 2 Bukit Tinggi. Senang banget nih bisa sapa Kak Ari. Dan next teman pro 2, aku bakal putarin ada lagu Wijaya 80 dan Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

Teman Pro 2 nggak kerasa udah pukul 11.57 waktu Indonesia Barat aja ya kita di siang hari ini. Dan ada satu lagu lagi Teman Pro 2 yang bakal aku putarin. Ini requestan dari teman kita Teman Pro 2 dari... Sebentar, aku cek ya. Teman Pro 2 kita dengan nomor WhatsApp ujung 1235. Yang mana kakaknya mau diputarin lagu BTS? Dan Teman Pro 2, karena kita udah di penghujung program Zona Musik Kamu, lagu BTS-nya nanti bakalan Ansabel putarin setelah lagu nasional. Dan thank you banget buat teman kita, Ayunda kita, Teman Pro 2 ya, dengan nomor WhatsApp ujung 1235. Sebagai yang request terakhir, dan senang banget Ansabel bisa putarin requestan-requestan dari teman-teman Pro 2 di hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur, dan sampai ketemu di program yang sama di kesempatan berikutnya. Dan sampai ketemu di program selanjutnya Teman Pro 2 masih beraku Ansabel hingga nanti pukul 3 sore. Selainnya aku bakal sapa kamu di program Fun Entertainment.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Halo teman Pro 2, barusan ada lagu Merry Go Round dari BTS. Teman-teman, ya, yang mana lagu ini itu requestan terakhir kita teman Pro 2 dari teman kita dengan nomor WhatsApp ujung 131235. Thank you banget Kak, udah request lagu yang luar biasa banget ya, dan juga lagu penutup yang keren abis gitu teman Pro 2. So, gak kerasa teman Pro 2, kita udah di program berikutnya aja, program Funtertainment selama 1 jam ke depan dari pukul 12 hingga nanti pukul 13. Aku bakal temenin kamu dengan info-info artis teman Pro 2 ya. Salah satunya ada info yang datang dari Dewi Persik teman Pro 2. Yang mana katanya Dewi Persik ini jadi tukang potong daging kurban demi berbagi ke warga. Gimana keseruannya? Boleh banget teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di Funtertainment bareng aku Ashabul. Dan sebelum itu teman-teman, aku mau putarin lagu religi buat kamu, karena tepat nanti di pukul 12 lewat 18 kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur, dan seperti biasa kita akan bergabung ke Pro 1 era di Bukit Tinggi. Namun sebelum itu ada satu lagu religi, ada Tamara teman Pro 2 yang bakal lewat di ruang dengan kamu dengan Berserah Diri.

Teman Pro 2, saatnya aku ngajak kamu untuk kita sama-sama bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami sebelum nanti dikumandangkan azan zuhur tepat di pukul 12:18 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, Teman Pro 2 masih di Fun Entertainment bareng aku Asabul dan masih seru-seruan bareng aku hingga nanti pukul 3 sore.

0: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Ashabul di Pro 2 Bokeh Tinggi. Dan teman-teman Pro 2, aku bakal putarin satu lagu religi buat kamu sebelum nanti kita bakal lanjutin nih ya program Funtertainment di edisi hari ini. Ada Nazri Johani, teman Pro 2 dengan Kekasih Yang Dirindu.

Baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat

Teman Pro 2 Pedangdut Dewi Persik alias DP ini terlihat antusias teman Pro 2 ya dalam proses pemotongan daging hewan kurban di kediamannya kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan pada Kamis 28 Mei 2026. Yona teman Pro 2 dalam momen tersebut DP yang mengenakan kaos oblong putih bawahan hitam ini tampak semangat memotong daging sapi kurban yang menggunakan sebilah pisau. Nantinya Taman Pro 2 daging kurban tersebut akan dibagikan secara langsung untuk warga sekitar. Meski mengaku belum tidur usai pulang dari luar kota, Taman Pro 2 mantan istri Aldi Taher itu tetap terlihat prima. Dan Taman Pro 2, sebagai informasi nih, Dewi Persik ini melakukan kurban dengan total 12 sapi jumbo yang disebar ke beberapa daerah seperti Jakarta, Jember, hingga Malang, Taman Pro 2.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, udah memperudah nggak kerasa udah pukul 13 tepat waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di hari ini, dan jangan kemana-mana dulu teman pro 2, karena aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 3 sore. Dan saatnya aku putarin dulu ya lagu nasional yang bakal lewat di ruang dengar kamu.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ya udah, mau Produa masih berlaku asal bulit 94,8 FM. Dan teman-teman Produa, gak kerasa kita udah di program Produa Sport EJ ya di siang hari ini. Gimana teman Produa, ada beberapa informasi terbaru terupdate terkini yang datang dari dunia olahraga teman Produa. Yang pertama, Nova Arianto panggil 23 pemain untuk Piala AFF U19 2026. Yona, Timnas Indonesia U19 teman Produa ini mengumumkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U19 2026 di Sumatera Utara. Yona, teman Produa, turnamen kelompok usia tingkat Asia Tenggara tersebut akan berlangsung mulai 1 hingga 14 Juni 2026 mendatang. Hayo, tanggal 1 sampai 14 Juni teman Produa kamu harus tungguin ya teman Produa, gimana pengumuman skuad ini. Itu juga telah disampaikan melalui akun resmi media sosial Instagram Timnas Indonesia pada Jumat 29 Mei 2026. Yona, teman Produa, pelatih kepala Nova Arianto ini memanggil total 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda Muda.

0: FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
2: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Ya, teman Pro 2 masih berada kuasa di Pro 2 Sport. Ya, mana teman Pro 2, pengumuman squad ini disampaikan melalui akun resmi media sosial Instagram Timnas Indonesia. Ya, teman Pro 2, pada posisi penjaga gawang, ini terdapat 3 nama yang dipilih masuk squad Indonesia. Mereka ialah Dava Al-Ghassemi, R. Devba Aulia, dan Randy Razaku untuk Piala AFF, teman Pro 2. Dan pada posisi penjaga gawang, terdapat 3 nama yang dipilih masuk skuad Indonesia. Mereka ialah Dava Al-Ghassemi, R. Devba Aulia, dan Randy Razaku untuk Piala AFF. Dari lini pertahanan, teman Pro 2 ini diperkuat 10 pemain yang dipersiapkan menghadapi persaingan ketat sepanjang turnamen berlangsung. Gimana nama berpengalaman seperti Putu Panji dan Matthew Becker ini kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Dan teman Pro 2, barisan pertahanan Indonesia ini juga diisi Ibra Oherela, Rafa Abdurrahman, Ezar Jacob, dan Al-Ghazani Dwi dalam skuad. Kemudian terdapat Radi Tio Raharjo, Timothy Becker, Amar Brick, dan Fabio Azkai Rawan. Ini memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Gak hanya itu, teman Pro 2, pada lini tengah, Nova Arianto ini memanggil 5 pemain untuk menjaga keseimbangan permainan tim. Yamana Evandra, Florasta, dan Walber Jardim ini kembali menjadi andalan mengatur ritme serangan Indonesia sepanjang pertandingan. Dan teman Pro 2, selain kedua nama tersebut, terdapat Zanadein A, Nazril Alvaro, dan Isvander Abdillah dalam daftar pemain tengah. Mereka diproyeksikan membantu distribusi bola serta mendukung produktivitas lini depan teman Pro 2 Indonesia selama turnamen berlangsung. Untuk posisi penyerang, teman Pro 2 Indonesia ini membawa 5 pemain dengan karakter permainan berbeda-beda. Mereka adalah Irfan Abadi S, Teodore Evan L, dan Dimas Adi P dalam skuad teman Pro 2. Dan selain itu, Reno Salam Peshi dan Arhan Kaka ini juga turut melengkapi daftar pemain depan Indonesia. Di mana keduanya, teman Pro 2 diharapkan mampu memberikan kontribusi gol penting sepanjang ajang Piala AFF U19 berlangsung.

0: Piala Dunia in 1 minute. Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman Pro 2 pada Piala AFF U19 2026, Indonesia ini tergabung di grup A bersama Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam. Yona, Teman Pro 2, persaingan grup ini diprediksi berjalan ketat karena seluruh peserta memiliki kekuatan cukup merata pada turnamen. Dan Teman Pro 2, Indonesia memiliki ambisi mempertahankan gelar juara setelah sukses menjuari edisi 2024 lalu. Yang mana dukungan publik tuan rumah diharapkan menambah motivasi pemain sepanjang pertandingan berlangsung di Sumatera Utara. Dan Teman Pro 2, ini ada beberapa daftar pemain timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 Putra 2026. Yang mana kiper ada Dava Al-Ghazmi, Erdevba Aulia, dan Randy Razaku seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Di back Teman Pro 2 ada Ibra Ohorela, terus ada Putu Panji, Rafa Abdurrahman, Eizar Jacob, Matthew Becker, Al-Ghazani Dwi, Radityo Raharjo, Timothy Becker, Amar Brikik, dan Fabio Azkairawan. Dan di posisi tengah Teman Pro 2 ada Evandra Floresta, ada Zinadein A, ada Welber Jardim, ada Nazril Alvaro, dan juga Isfandiar Abdillah. Dan di posisi penyerang Teman Pro 2 ada Irfan Abadi S, ada Tedore Evan L, Dimas Adi P, Reno Salam Peshi, dan Arhan Kaka, dan pelatih Nova Arianto. Kak Habul, kapan sih jadwal timnas Indonesia U19 di grup A Piala AFF U19 2026? Oke, kamu harus catat Teman Pro 2 di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 versus Myanmar di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Kamis Teman Pro 2 di tanggal 4 Juni 2026 versus Timor Leste pukul yang sama 20 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 versus Vietnam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi catat Teman Pro 2 di hari Senin tanggal 1, Kamis tanggal 4, dan Minggu tanggal 7 Juni.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

ketemu lagi ya bareng Uut. And it's time for Top 20 Indonesia Bukit Tinggi, yang bakal spill 20 lagu teratas yang berhasil masuk ke chart kita untuk minggu ini. Siap-siap ya, karena minggu ini chart kita tuh penuh sama surprise guys. Ada yang naik pelan tapi pasti, ada yang harus rela turun, sampai ke newcomers yang langsung bikin penasaran. So, kita langsung aja hitung bareng ya. Inilah 20 besar chart minggu ini. Di posisi ke-20 ada lagu yang turun nih dari posisi 18. Tapi lagu ini gokil sih. Udah 20 minggu ya nongkrong di chart top 20 kita. Setia banget nih kayak hubungan yang cuma ada di lagu. Ini dia Fajar Nur.

ke-19 ini ada newcomers yang baru masuk nih di chart top 20 kita minggu ini. Baru masuk tapi langsung bikin suasana jadi mellow. Judulnya aja udah nyakitin ya. Di posisi ke-19 ada Angie Carvalho, Remo.

Next, di posisi ke-18, teman-teman Pro 2 ada lagu yang turun dari posisi 16. Tapi si penyanyi ini masih aman banget ya di chart setelah 19 seminggu. Wow, lama banget. Vokalnya sih tetap susah ya untuk dilawan. Dan ini dia di posisi ke-18 ada Lyodra, Teganya Kau.

Di posisi ke-17 teman-teman Pro 2 ini naik ya dari posisi 19. Lagu yang rasanya kayak dipeluk pas lagi capek sama hidup. Nah ini banget nih definisi lagunya. Ada Bernadia ya di posisi ke-17 dengan Kita Buat Menyenangkan. Kini

banget ya harus turun dari posisi 13. Tapi sih jujurly, lagu ini cocok banget buat nemenin overthinking kamu jam 11 malam sambil liatin langit-langit kamar. Di posisi ke-16 ada Mesa Hira di Ujung Minggu.

naik 2 tingkat dari minggu lalu. Lagu ini tuh vibes-nya tenang banget ya teman-teman Pro 2, kayak ibaratnya kayak road trip pas sore-sore kayak gitu. Di posisi ke-15 ada Bianca Dimas featuring The No One, Sejauh Ku Memandang.

di posisi ke-14. Wow, ini ada lagu yang naik tipis dari posisi 15. Pelan-pelan tapi pasti sih kalau kata orang-orang. Nah, dia ini mulai nyangkut juga nih di kepala banyak orang. Di posisi ke-14 ada NPD, Sempurnanya Aku.

di posisi ke-13. Ada lagu nih yang harus turun dari posisi 8 kemarin ya. Tapi ya gimana ya teman-teman Pro 2, lagu senja emang selalu punya tempat sendiri nih buat para manusia sendu. Di posisi ke-13 ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

0: Posisi ke-12, teman-teman Pro2 naik ya lagunya dari posisi 14 nih minggu lalu. Lagu yang cocok banget buat fase ya udah deh ikhlasin aja. Nah, ini banget lagunya. Di posisi ke-12 ada Kim, Yovie Widianto dan Neida dengan Kini.
1: Ku

Wah, kita udah di posisi tengah-tengah ya nih teman-teman Pro 2 di posisi 11. Nah, ini lagunya naik satu tingkat dari minggu lalu. Lucu banget sih, emang vibes lagu ini kayak bikin senyum-senyum sendiri gak sih? Ini dia Indah Kus dan dia Malu-Malu. Pandangku hanya

Oke, teman-teman Pro 2, kita udah di 10 lagu teratas ya. Nah, di posisi ke-10 ini lagunya masih betah banget di 10 besar ya, teman-teman Pro 2. Liriknya tuh kayak puisi anak indie banget nih yang habis patah hati. Ini dia di posisi ke-10 ada Sesi Potret dari Enau dan Ari Lesmana.

Di posisi ke-9, teman-teman Pro2, ada lagu yang naik satu tingkat. Nah, Fajar Nur minggu ini emang lagi take over chart banget sih. Di posisi ke-9 ada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

Di posisi ke-8 ada lagu yang emang harus turun ya dari posisi 5 di minggu lalu. Tapi tetap suaranya Afgan tuh mahal banget ya vibes-nya. Di posisi ke-8 ada Afgan, Misteri Dunia. Sejak

7 teman-teman Pro 2. Nah, ini lagunya naik ya dari minggu lalu. Kalau minggu lalu tuh di posisi 9, sekarang di posisi 7. Lagu ini sering banget lewat di FYP kita-kita semua dan makin susah buat di-skip. Apalagi semenjak ada tren make up pakai lagu ini. Wow, banyak banget seliwaran ya. Di posisi ke-7 ada Ghea Indrawari 1000 kali.

posisi ke-6 teman-teman Pro2, lagunya naik satu tingkat lagi ya, minggu kemarin di posisi 7, nah sekarang di posisi 6. Judulnya aja ketawa, tapi siapa tahu dalamnya nangis ya kan. Di posisi 6 ada Sabrina Leonor. Haha.

Next. Di posisi 5 teman-teman Pro 2 ada lagu yang turun dari posisi 3 minggu lalu. Tapi anthem para cegil nasional ini masih rame banget ya diputar ya. Di posisi 5 tentunya ini ada cegil dari Nabila Takia. Notif

Di posisi keempat, teman-teman Pro2, ini adalah lagu yang sukses banget. Bikin banyak orang tiba-tiba keinget sama seseorang. Tuh, gimana tuh? Di posisi keempat ada Salma Salsabil, Memory.

Ini ya teman-teman Pro2, langsung aja di posisi ketiga. Ini lagunya minggu lalu sih the winner ya, alias di nomor 1. Tapi sekarang turun ke posisi 3. But honestly, lagu ini tuh masih kuat banget auranya. So ini dia di nomor 3, ada Lomba Sihir Miss.

di posisi 2 ya. Ini ada runner up kita yang sebelumnya itu di minggu lalu posisinya ke-4 dan makin dekat ke puncak chart nih sekarang. Di posisi 2 ada Rara Sudirman, Apa Salahnya?

Dan the winner of the week, teman-teman Pro 2, untuk chart top 20 Indonesia Bukit Tinggi minggu ini jatuh ke Mark Natama. Lupa. Yes, lagu ini emang naik dari posisi 2 dan resmi jadi nomor 1 minggu ini. Lagu yang bikin banyak orang pura-pura lupa padahal masih kepikiran. So, itu dia chart kita untuk minggu ini ya di top 20 nasional Bukit Tinggi. Ada gak sih lagu favorit kamu di chart kita? Atau jangan-jangan ada lagu yang tiap hari kamu putar sampai hafal nafas penyanyinya? So, ini dia the winner kita untuk top 20 Indonesia Bukit Tinggi.

0: time for Pro 2 Request. Pengen denger lagu mancanegara paling hits? Di sini aja. Via SMS dan WhatsApp di 0813-74-52-69-62. Setiap hari pukul 15-16 waktu Indonesia Barat. Pro 2 Request, your favorite song on your favorite radio.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melibatkan sebuah mobil Jeep hardtop tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Kapolres Pasuruan, Harto Agung Cahyono, mengatakan 2 korban meninggal dunia masing-masing merupakan sopir Jeep, yaitu berinisial MS warga Kabupaten Malang dan seorang wisatawan berinisial YWA. Beralih ke berita kedua, peringatan Hari Lahir Pancasila kembali diperingati bangsa Indonesia pada Senin 1 Juni 2026 mendatang. Momentum tersebut menjadi salah satu pengingat penting terhadap nilai-nilai yang menjaga persatuan dalam keberagaman bangsa. Peringatan Hari Lahir Pancasila tidak sekedar menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Momen tersebut juga mengajak masyarakat mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Grup F Forever membuka konser hari kedua di Indonesia Arena, Jakarta pada Jumat 29 Mei dengan meriah. F Forever membawakan lagu pertama yaitu Always Be My Bro sampai lagu ketiga dengan stage present yang megah. Jerian, Vanes Wu, Vic Chow bersama Ashin tampil diiringi dengan back dancer dan perform lighting laser yang meriah. Vanes Wu menanyakan para penonton dengan semangat, lalu kemudian disambut riah penonton. Sedangkan Vic Chow mengaku sudah merasakan energi semangat sebelum naik ke stage. Sekian ragam informasi yang dapat disampaikan dalam Pro 2 Info. Dan next, teman-teman Pro 2, kita bakal dengerin Top 20 Internasional Bukit Tinggi. So, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai hai teman-teman Pro2, welcome back. Next kita bakal move on ya ke chart top 20 internasional Bukit Tinggi yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan. And honestly, chart minggu ini tuh lumayan seru ya teman-teman Pro2. Ada beberapa yang big move, ada yang unexpectedly naik, terus ada juga yang new entry yang langsung stealing attention nih. So let's get into it. Here's your top 20 international chart for this week. Ya, di nomor 20, new entry this week teman-teman Pro2. Tipikal Lenny banget sih ini ya, mellow, dreamy, dan langsung cocok buat late night drive vibes. Ini dia di posisi ke-20, ada Lenny, Prettiest Thing I Ever Seen.

Di posisi ke-19 tengah teman Pro 2, naik satu tingkat ya lagu ini dari minggu lalu. Ada lagu yang somehow gak pernah gagal bikin suasana jadi lebih tenang. So, ini dia Honey featuring Nicki, Location Unknown.

number 18, teman-teman Pro 2, ini pelan-pelan naik ya dari posisi 19. BTS masih consistently strong di chart minggu ini. Ini dia di posisi ke-18, ada Swim.

posisi ke-17 teman-teman Pro 2. Ini lagunya turun ya dari posisi 13, tapi anthem feel-nya itu masih kerasa banget. Ini dia di posisi ke-17 ada Miley Cyrus, Dream As One.

Di posisi ke-16, teman-teman Pro 2, ini lagunya naik 2 posisi ya dari minggu lalu. Bruno Mars tuh emang punya kemampuan bikin lagu yang instantly fun ya buat dengerin. So here it is, Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.

Number 14, ini lagunya masih naik satu tingkat ya dari minggu lalu, dan vibes lagunya ini tuh clean banget, cocok buat nemenin kalian untuk me time. So ini dia, ada Love, Maria.

Di posisi ke-13 ada lagu yang turun dari posisi 10, tapi vokal duo mereka masih one of the strongest this week. Ini dia Ariana Grande featuring dengan Cynthia Erivo, For Good.

Di posisi ke-12 teman-teman Pro 2, ini lagunya naik ya dari posisi 14 di minggu lalu. Dan lagu ini makin sering muncul nih everywhere ya, di mana-mana. Ini dia, ada Heart to Heart.

kesempatan teman-teman Pro 2, another Bruno Mars entry yang naik minggu ini. He is literally everywhere ya teman-teman Pro 2. Di nomor 11 ada Bruno Mars, Risk It All. For

Wow, kita udah di top 10 ya teman-teman Pro2. Di nomor 10 ini ada lagu yang turun dari posisi 7 di minggu lalu, tapi masih safe ya untuk minggu ini di top 10. Chorusnya masih super catchy sih. Ini dia, ada All Day Project One More Time.

posisi ke-9 teman-teman Pro2. Nah, lagunya ini naik dari posisi 11 dan energi dari lagu ini tuh powerful banget ya, very very Blackpink coded banget. Ini dia di nomor 9 ada Blackpink Go.

Di posisi ke-8 teman-teman Pro2 ada lagu yang naik satu tingkat. Sesuai judulnya aja nih, lagunya emang hot banget ya vibesnya. Di nomor 8 ada Sizzle, Nona.

Di posisi ketujuh ada lagu yang turun dari posisi 5 di minggu lalu, tapi having 3 songs in one chart, wow, it's crazy. Di nomor 7 ada Bruno Mars, I Just Might.

kita memasuki top 5 teman-teman Pro 2. Di nomor 5 ini ada lagu yang turun dari posisi 3 di minggu lalu, tapi still strong banget ya di top 5. Ini dia,

Di posisi keempat ada lagu yang naik dari posisi 6 minggu lalu. Dan performance lagu ini di minggu ini emang bagus banget ya teman-teman Pro 2. So ini dia, di nomor 4 ada Treasure, Better Than Me.

top 3 for this week, teman-teman Pro 2 ya. Di nomor 3 ini ada lagu yang turun dari posisi 1 minggu lalu, but honestly the nostalgic pop punk vibe-nya is still so good. Wow. Ini dia di nomor 3 ada Avril Lavigne featuring Simple Plan

Nomor 2 teman-teman Pro 2. Wow, ini ada lagu yang naik dari posisi 4 dan sekarang makin dekat ke nomor 1. Strong movement for this week. Ya, nomor 2 ada Enhypen dengan Night.

top 20 internasional Bukit Tinggi. Kita recap dulu nih teman-teman Pro 2. Nomor 20 ada Lenny, Prettiest Thing I've Ever Seen. Nomor 19 ada Honey featuring Nicki, Location Unknown. Nomor 18 ada BTS, Swim. Nomor 17 ada Miley Cyrus, Dream As One. Nomor 16 ada Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Nomor 15 ada Nick Jonas, Sweet To Me. Nomor 14 ada Lauv, Maria. Nomor 13 ada Cynthia Erivo and Ariana Grande, For Good. Nomor 12 ada Heart To Heart, Rude. Nomor 11 ada Bruno Mars, Risk It All. Nomor 10 ada All Day Project, One More Time. Nomor 9 ada Blackpink, Go. Nomor 8 ada Nona, Sizzle. Nomor 7 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Nomor 6 ada Harry Styles dengan Aperture. Nomor 5 ada Stray Kids, Do It. Nomor 4 ada Treasure, Better Than Me. Nomor 3 ada Avril Lavigne featuring Simple Plan, Young and Dumb. Dan nomor 2 itu ada NHYPEN dengan Knife. And your number one song for this week is lagu yang naik dari posisi 2 dan finally taking over the chart for this week. Emotional, catchy, dan khas Charlie Puth banget. So ini dia the winner of the week, ada Charlie Puth, Beat Yourself. And that's a wrap for this week chart, teman-teman Pro 2. Thank you udah stay tune dan nemenin top 20 minggu ini. Dan tentunya jangan lupa request terus nih lagu kesayangan kamu di Pro 2 Bukit Tinggi. And let's see minggu depan siapa yang bakal hold the crown. I'll see you on the next chart session. And this is Charlie Puth, Beat Yourself. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2 ya. Kembali lagi nih mendengar suara Uut ya. Di sore ceria hari ini nih di edisi 30 Mei 2026 ya teman-teman Pro 2. Gak kerasa udah akhir bulan lagi aja ya. Besok udah tanggal 31, Senin udah tanggal baru nih, alias bulan baru ya kan. Jadi wow, gajian. Jadi teman-teman Pro 2 pokoknya senang banget ya Uut bisa kembali menyapa ruang dengar kamu ya teman-teman Pro 2 di sore ceria hari ini. Dan Uut bakal temenin kebersamaan kita di hari ini itu sampai ke pukul 20.00 nanti teman-teman Pro 2. Pokoknya di sore ceria hari ini ya kurang lebih 5 jam ya Uut menemani kebersamaan kita. Itu dari jam 3 siang tadi sampai ke jam 4 tadi itu ada top 20 internasional Bukit Tinggi ya teman-teman Pro 2 gitu. Jadi teman-teman Pro 2 semua udah dengerin rekapan lagu-lagu di 20 peringkat teratas ya untuk minggu ini di chart top 20 kita. Nah, next teman-teman Pro 2 di pukul 16.00 sampai ke pukul 17 nanti kita akan ada di program Insta ya, inspirasi kita untuk sore hari ini. Dan kita bakal bahas seseorang yang akan menginspirasi kita nih, yang akan memberikan nilai-nilai inspiratif untuk kita di sore hari ini. Dan nanti dari pukul 17 sampai ke pukul 18 kita akan ada program break time teman-teman Pro 2. Kita bakal bahas seputar dengan informasi ringan ya. Dan nanti dari pukul 18 sampai ke pukul 19 masih dengan informasi ringan tapi sudah di program Pro 2 Sunset. Dan di 1 jam terakhir nanti kita akan ada program music live chat lokal. Nah, kalau biasanya kan kita music live chatnya itu bergabung ke Pro 2 Jakarta ya teman-teman Pro 2. Tapi spesial di hari Sabtu itu kita bakal gak bergabung kemana-mana. Itu bakal ada music live chat langsung dari Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Lumayan panjang ya kebersamaan kita di hari ini. Enggak sih, enggak panjang juga. Rasanya aja yang panjang. Tapi kalau dijalani sih bakal terjalani juga ya, kayak hubungan kamu sama dia. Nah teman-teman Pro 2, udah di pukul 16 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini memang saatnya kita ada di Insta ya, inspirasi kita untuk sore hari ini teman-teman Pro 2. Nah kira-kira siapa sih yang bakal menjadi tokoh inspiratif kita untuk sore ya, sore, siang menjelang sore atau sore menjelang apa lagi nih. Nah teman-teman Pro 2, ini tokoh inspiratif kita untuk sore hari ini favorit Uut banget sih kebetulan ya. Karena beberapa waktu belakangan ini Uut tuh suka mantengin dia ini ya. Dia ini merupakan sesosok laki-laki tinggi, terus London boy, Taylor Swift kodit banget ya. Terus ganteng pokoknya teman-teman Pro 2 mah kalau ngelihat visual dia, apalagi yang cewek-cewek ya, ini pasti bakal suka dan pasti bakal terinspirasi banget sama kisah dia. Dia nggak cuma jual visual doang, tapi skill bisa diadu, keberanian apalagi. Nah ini datang dari salah satu pembalap Formula One yang perjalanan karirnya itu ternyata cukup gokil ya teman-teman Pro 2. Namanya itu George Russell atau George William Russell. Nah kalau sekarang kita lihat mungkin teman-teman Pro 2 ada yang penggemar Formula One atau F1. Ya mungkin bisa ngelihat ya dia balapan untuk timnya Mercedes. Mungkin banyak yang mikir ya wajar lah dia sama Mercedes, dia pun pembalap hebat gitu. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, jalannya Russell ini gak sesederhana itu. Jadi waktu masih umur sekitar 16 tahun, Russell ini punya mimpi besar masuk ke Formula One. Nah daripada cuma ngomong doang atau nunggu-nunggu dilirik, nah biasanya kan gitu ya, nunggu diundang dulu nih, nunggu dilirik dulu sama tim. Nah malah sebaliknya, Russell ini, George Russell ini ya, dia malah ngirim email nih langsung ke bosnya Mercedes, yaitu Toto Wolff. Bayangin aja ya teman-teman Pro 2, kita yang mau kirim email ke dosen atau atasan tuh kadang mikirnya lama banget. Kirim gak ya? Kirim gak ya? Ini kata-katanya udah bener gak ya? Gitu ya kan? Beda sama George Russell ini, dia langsung menghubungi salah satu petinggi tim Formula One ya, terbesar di dunia. Dan yang bikin keren teman-teman Pro 2, dia gak cuma sekedar bilang
simpelnya atau sederhananya dia gak cuma bilang, halo pak saya mau jadi pembalap gitu lah ya sederhananya. Tapi dia benar-benar introduce diri dia gitu loh, dan menunjukkan kenapa dia tuh layak banget diberi kesempatan untuk masuk atau gabung ke tim Mercedes. Dan dari sini aja tuh udah kelihatan ya, dan udah kelihatan gimana dia tuh sangat memberikan nilai inspiratif untuk kita teman-teman Pro 2. Kadang memang ada yang bikin orang maju tuh bukan cuma bakat tapi juga keberanian ya untuk memulai lebih dulu. Nanti kita bahas ya, kita bakal gali-gali cerita dari George William Russell ini ya, merupakan seorang pembalap F1 dari Mercedes. Mercedes. Tapi seperti biasa ya teman-teman Pro 2, Uut bakal selingi dulu nih dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya bakal ciamik-ciamik banget karena cuaca Bukit Tinggi lagi bagus banget ini, kayaknya mendukung banget juga untuk malam minggu nanti, semoga gak hujan. Ya jadi next ini bakal ada Paul Partohap ya, You Plus Me. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, nggak malu?
4: Nggak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Teman terbaik

Ada Selena Gomez yang Back to You ya teman-teman Pro2. Nah kalau kita sekarang di Insta, kita back to George Russell ya, atau George William Russell teman-teman Pro2. Tadi kan Wood sempat spill kalau si George Russell ini, dia gak cuma menawarkan diri dia tuh mau jadi pembalap Mercedes gitu kan, tapi dia tuh malah muncul ya teman-teman Pro2, membawa PowerPoint gitu. Setelah email itu dia kirim teman-teman Pro2, ternyata George Russell ini dapat kesempatan untuk ketemu langsung sama Toto Wolff. Nah, yang lucu sekaligus keren teman-teman Pro2, dia datang gak cuma bawa badan aja, atau bukan cuma untuk ngobrol biasa aja nih teman-teman Pro2, dia bawa PowerPoint. Wow. Bener banget, kalian gak salah dengar ya teman-teman Pro2, kalau George Russell ini dia gak cuma bawa diri aja nih, gak cuma bawa visual dia yang wow banget untuk menghadapi Toto Wolff, tapi dia bawa PowerPoint. Jadi dia bikin presentasi teman-teman Pro2 tentang dirinya sendiri gitu. Isinya ya tentu menawarkan dirinya gitu ya, isinya prestasi yang pernah dia raih, kemudian target karirnya, sampai ke alasan kenapa Mercedes itu harus mempertimbangkan dia sebagai salah satu pembalap gitu. Jujur aja ya, ini mirip banget kayak presentasi tugas sekolah atau sidang skripsi teman-teman Pro2. Cuma bedanya yang dinilai itu adalah masa depan karirnya gitu ya. Kadang anak muda itu suka bilang, aku punya mimpi besar gitu. Tapi kalau sama George Russell ini, dia nunjukin kalau mimpi itu juga harus dibarengi sama yang namanya persiapan gitu. Karena kesempatan itu datang ke banyak orang, tapi gak semua orang itu yang siap untuk memanfaatkan kesempatan itu gitu teman-teman Pro2. Jadi kalau misalnya kamu punya keinginan, punya hal-hal yang pengen dicapai, punya mimpi yang besar, nah tirulah George Russell ini. Karena dia tuh gak cuma menawarkan dirinya aja, tapi dia justru mempersiapkan poin-poin yang bisa dia jual kepada Mercedes kayak gitu. Dan ini penting banget buat kita tiru teman-teman Pro2. Misalnya kalian semua anak-anak muda ya kan, punya bakat yang luar biasa ya kan, jadi daripada dipendam, nah kalian gak ada salahnya untuk menawarkan diri kepada pihak-pihak yang mungkin bisa membeli bakat kalian gitu. Tapi gak cuma menawarkan diri aja, tunjukin apa yang bisa kalian kasih. Selayaknya George William Russell ini, dia menunjukin gimana prestasi dia, kenapa kita harus merekrut dia kayak gitu. Itu penting banget ya teman-teman Pro2. Nah kira-kira ada cerita unik apa lagi nih dari George Russell selaku pembalap Formula One ini teman-teman Pro2? Nanti kita spill-spill ya. Tenang aja nih, tenang aja, kita masih lama ya kebersamaan kita di Insta. Tenang, sesuai sama judul lagunya Judika dan Andi Rianto yang bakal Lord puterin sesaat lagi teman-teman Pro2. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di pukul 16 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat nih teman-teman Pro 2, dan tentunya kita masih di Insta Inspirasi kita untuk sore hari ini. Nah, singkat cerita ya teman-teman Pro 2, George William Russell ini berhasil nih masuk ke timnya Mercedes gitu. Nah, setelah masuk ke program pembinaan Mercedes, perjalanan Russell ini juga nggak langsung mulus teman-teman Pro 2. Bahkan ada momen ketika dia ini mendapatkan tawaran yang lebih aman nih dari tim lain. Tapi kalau dipikir-pikir sih gampang ya teman-teman Pro 2, tinggal ambil kontrak yang jelas terus beres gitu, hidup kita aman ya kan. Tapi Russell ini malah memilih bertahan di jalur yang lebih beresiko karena dia masih percaya nih sama target besarnya, yaitu Formula One. Dan ternyata keputusan dia itu gak salah gitu, emang membuahkan hasil ya. Ternyata usahanya Russell ini gak mengkhianati hasil. Beberapa tahun kemudian dia berhasil juara di berbagai level balap sebelum akhirnya dia benar-benar masuk ke Formula One. Nah, gitulah ya teman-teman Pro 2, kadang dalam hidup ini kita juga kayak gitu, ada pilihan yang aman, ada pilihan yang sesuai tujuan. Gak ada yang salah dengan keduanya, tapi kadang kita memang harus berani untuk bertahan sedikit lebih lama ya teman-teman Pro 2 untuk sesuatu yang benar-benar kita incar gitu. Dan dari Russell ini juga bisa kita lihat kalau gak ada salahnya nih kita untuk keluar dari zona nyaman gitu. Sementara Russell ini udah ditawarin kontrak yang lebih aman gitu untuk karir dia istilahnya ya kan. Tapi dia tetap memilih zona yang gak nyaman gitu loh istilahnya, karena dia udah punya tujuan gitu, dia pengen masuk ke Formula One. Dan alhamdulillahnya, syukurnya gitu ya kan, usaha dia itu gak mengkhianati hasil gitu. Jadi seperti yang bisa kita lihat sekarang ya teman-teman Pro 2, Russell ini sudah cukup sangat terkenal di dunia F1 gitu kan. Walaupun kayak fans-fansnya F1 yang dari Mercedes sendiri itu mulai agak deg-degan gitu ya kan, agak-agak takut gitu kan, apakah George Russell ini beneran bakal lanjut lagi nih di Mercedes atau justru dia bakal digantiin sama Kimi gitu kan, kita nggak tahu. Tapi at least teman-teman Pro 2 kita bisa mengambil nilai-nilai inspiratif ya dari George Russell ini, keberanian dia, kemudian gimana tekad dia, gimana dia keluar dari zona nyaman ya untuk membuktikan kalau dia itu bisa teman-teman Pro 2. Nah, masih banyak ya hal-hal inspiratif lainnya yang bakal lu outspill buat teman-teman Pro 2 dari George William Russell ini nih. Tapi kita dengerin dulu lagu dari New Hope Club sama Dana Paula ya, Know Me Too Well.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi! Tolong itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar, laptop mau masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

Sheryl Seinavia ya teman-teman Pro 2, siapa suruh jatuh cinta ya. Kalau jatuh cintanya sama George William Russell ini sih kayaknya gak ada yang suruh, tiba-tiba jatuh cinta sendiri ya. Karena emang pembalap yang satu ini tuh selain visualnya oke banget ya, dia juga sangat-sangat menginspirasi kita nih teman-teman Pro 2. Kalau ada satu hal yang bisa dipelajari dari George Russell ini teman-teman Pro 2, mungkin salah satunya itu jangan takut untuk memperkenalkan kemampuan diri sendiri teman-teman Pro 2. Karena sering banget ya kita tuh kayak ngerasa minder duluan atau insecure duluan gitu kan. Nanti kalau ditolak gimana? Nanti kalau nggak dianggap gimana? Gitu ya. Padahal Russell juga nggak tahu tuh waktu itu apakah emailnya bakal dibalas atau enggak gitu. Dia juga nggak tahu dibaca nggak sih ini email gue gitu. Dia juga nggak tahu deh kayaknya ya kan. Tapi kalau dia nggak pernah kirim email itu, mungkin ceritanya bakal beda teman-teman Pro 2. At least dia udah coba, dia udah udah melakukan hal yang pengen dia lakuin kayak gitu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, atau lagi kerja justru, atau let's say lagi ngejar sesuatu deh gitu. Nah, jangan cuma nunggu kesempatan itu untuk datang teman-teman Pro 2. Kalau bisa dijemput ya dijemput aja gitu. Why not, ya kan? Nah, kalau bisa dicoba ya coba aja gitu. Karena kadang satu langkah kecil yang kelihatannya itu biasa aja justru bisa jadi awal dari sesuatu yang besar teman-teman Pro 2. Dan siapa tahu beberapa tahun lagi nih kamu juga punya cerita sukses yang berawal dari keberanian yang sederhana di hari ini. So itu dia teman-teman Pro 2 ya, pembahasan kita di Insta untuk hari ini seputar dengan George William Russell ya, salah satu pembalap F1 yang berasal dari timnya Mercedes. So teman-teman Pro 2, semoga ceritanya William Russell tadi, George William Russell tadi ya, itu bisa sedikit memberikan inspirasi buat teman-teman Pro 2 yang maybe at this time mungkin lagi butuh-butuh sosok yang menginspirasi atau butuh-butuh motivasi gitu ya kan. Semoga bisa sedikit memberikan semangat ya buat teman-teman Pro 2. Sudah di pukul 16 lewat 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Sisa 5 menit lagi kebersamaan kita di Insta untuk hari ini. Tapi teman-teman Pro 2, sisa 5 menit ini bakal Uut putarin dengan lagu selanjutnya, ada Pamungkas One and Only. So teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat kita akan ada di program Break Time. Stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Alright, Adrian Khalif 2001 kali ya teman-teman Produes sudah mengantarkan kita ke pukul 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Anyway, lagunya barusan asik banget ya teman-teman Produes, lagu barunya dari Adrian Khalif nih. Kalau dilihat-lihat dari liriknya sih itu maknanya kayak dinamika hubungan yang diwarnai sama pertengkaran, tapi masing-masing kedua belah pihak itu saling memaafkan ya, dan pada akhirnya selalu kembali bersama nih teman-teman Produes. Emang lagunya apa ya, sweet banget sih teman-teman Produes ya kan. Ngomongin masalah sweet-sweet nih teman-teman Produes, siapa sih yang waktu Idul Adha kemarin itu sedih banget ngeliatin sapi-sapi, domba, kambing itu dikurbankan ya. Pasti ada perasaan sedihnya ya teman-teman Produes. Jujur Uut juga sih, kalau misalnya orang-orang tuh pas Idul Adha pada excited mau ngeliat pemotongan sapi, pemotongan kambing gitu-gitu kan. Kalau Uut gak kuat jujur, karena sedih banget ngeliatin sapi-sapi itu, kayak sedih banget teman-teman Produes jujur. Mungkin saking cintanya ya sama hewan. Jadi kasihan ngelihatnya, apalagi dengan mata-mata mereka yang kayak berkaca-kaca gitu loh, kayak please jangan potong aku dulu, kayak gitu. Itu kayak sedih banget sih. Tapi teman-teman Produes, kalau kita ngomongin Idul Adha ya, Uut sempat kepikiran teman-teman Produes, seberapa banyak sih hewan kurban yang dipotong di tahun ini. Nah, kita bakal bahas ya di program Break Time hari ini nih teman-teman Produes. Karena emang momen Idul Adha itu identik banget ya sama yang namanya kurban ya. Memang sebenarnya Idul Adha itu merupakan kurban ya teman-teman Produes gitu. Tapi pernah gak sih kalian itu kepikiran sebenarnya ada berapa sih banyak hewan kurban yang disembelih di Indonesia tuh setiap tahunnya? Nah, kalau kita lihat data yang dihimpun dari Kementerian Pertanian, itu jumlahnya ternyata fantastic baby. Fantastis banget. Dan tahun ini diperkirakan ada lebih dari 1 juta ekor kambing yang dikurbankan. Tepatnya itu di angka 1.085.019 ekor kambing ya. Nah, selain itu ada juga sekitar 466.000 ekor domba, hampir 791.000 ekor sapi, dan lebih dari 12.000 ekor kerbau. Wow, banyak banget ya teman-teman Produes. Dan menariknya lagi nih, kalau kambing masih jadi primadona di banyak daerah karena harganya emang relatif lebih terjangkau ya dibandingkan beli sapi atau beli kerbau. Nah, sementara sapi juga gak kalah diminati nih teman-teman Produes, karena emang walaupun harganya mahal, satu ekor sapi itu bisa dikurbankan secara berkelompok, secara patungan, sampai 7 orang. Jadi kalau selama ini kita ngerasa, ih kok banyak banget ya hewan kurban di mana-mana. Nah, ternyata emang jumlahnya tuh mencapai jutaan ekor teman-teman Produes. Dan tunggu dulu, angka-angka ini bakal kerasa jauh lebih gila lagi kalau misalnya kita ubah ke bentuk perbandingan yang lebih relate. Nanti kita bahas ya teman-teman Produes, kalau semua kambing kurban itu disusun berjajar panjangnya bisa sejauh apa. Nah, nanti kita bahas ya. Kita dengerin dulu nih lagu dari Selena Grace featuring sama Andi Rianto, ada Sumpah Mati. Tetap stay tune terus di 94,8 Produes Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di break time untuk sore hari ini, teman-teman Pro 2, dan kita lanjutin lagi ya bahas seputar dengan fakta-fakta kurban tahun ini yang bikin kita tuh kayak wow, banyak juga ya gitu. Nah, teman-teman Pro 2, sekarang coba bayangin ya, ada lebih dari 1 juta ekor kambing yang kurban di tahun ini, yang dikurbankan untuk tahun ini, teman-teman Pro 2. Nah, kalau seluruh kambing itu kita susun berjajar dari kepala sampai ekor, itu panjang totalnya diperkirakan bisa mencapai jarak Jakarta sampai Denpasar, teman-teman Pro 2. Dan emang sejauh itu, ya kan? Kayak bayangin aja dari Jakarta sampai ke Denpasar tuh sejauh apa gitu loh, ya kan? Belum selesai sampai di situ, teman-teman Pro 2, ada juga 800 ribu ekor sapi yang dikurbankan tahun ini. Kalau seluruh sapi itu diolah menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia, yaitu bakso, hasilnya tuh bisa diperkirakan bisa menghasilkan sekitar 300 juta mangkok bakso. Wow, banyak banget gak sih, ya kan? Nah, dengan asumsi satu mangkok itu berisi sekitar 10 butir bakso, jumlah itu bahkan cukup untuk dibagiin ke seluruh penduduk Indonesia dan masih menyisakan jutaan mangkok lagi. Wow, banyak banget kan? Memang kadang angka jutaan itu sulit dibayangin ya, teman-teman Pro 2, tapi kalau diubah jadi perjalanan Jakarta Denpasar atau ratusan juta mangkok bakso, itu baru kerasa ya betapa besarnya skala ibadah kurban di Indonesia. Banyak banget ya, teman-teman Pro 2. Nah, tadi aja tuh kambing ada sekitar 1 juta, domba ada 466 ribu, terus sapi ada 791 ribu. Nah, sedangkan kerbau ada 12 ribu. Banyak banget gak sih, ya kan? Nah, nanti teman-teman Pro 2 kita bakal bahas lagi ya seputar dengan maha dahsyatnya banyak hewan-hewan kurban di tahun ini ya, teman-teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu lagu pilihan selanjutnya untuk sore hari ini. Ada Perunggu ya, Pikiran Yang Matang.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hidup ramai pendapat? Wajar. Butuh sudut pandang? Biasa. Yang penting, kita tetap bisa jalan bareng nih. Dengerin tanpa ngegas, nyampein tanpa nyerang. Gak harus paling keras buat jadi yakin. Gak perlu nutup diri buat tetap teguh. Karena jalan tengah itu pilihan berani. Tetap pegang nilai, sambil jaga rasa.
4: Antrian 5 di loket.
5: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
6: Sabar Dim, jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
5: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
6: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
5: Ya udah, aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
4: Nomor antrian 2.
6: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di break time untuk sore hari ini teman-teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal Idul Adha ya, itu biasanya yang kepikiran kan langsung rendang ya. Kalau iya sih siap-siap aja, karena angka ini bakal bikin kamu lapar banget ya. Berdasarkan perhitungan sederhana dari jumlah domba kurban tahun ini teman-teman Pro 2, kalau seluruh hasil dagingnya dimasak jadi rendang, jumlahnya itu diperkirakan bisa mencapai sekitar 70 juta porsi rendang. Tuh, bayangin aja 70 juta porsi. Wow, sebagai gambaran, angka itu setara dengan jumlah yang cukup untuk memberi makan seluruh penduduk sebuah negara besar kayak Prancis nih teman-teman Pro 2. Menarik ya, di balik proses kurban yang berlangsung setiap tahun itu ternyata ada distribusi pangan dalam jumlah yang luar biasa besar. Karena pada akhirnya nih teman-teman Pro 2, kurban itu bukan cuma soal ibadah aja dan bukan soal pengorbanan doang, tapi juga soal berbagi manfaat kepada lebih banyak orang. Dan kalau ngomongin soal konsumsi daging, ternyata ada fakta lain yang gak kalah menarik ya tentang Indonesia. Tapi kita bahas setelah lagu dari Lenny, X I Never Had.

facts I never heard. Samantha, baby.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Andai aku bisa dari Tulus, Erwin Gutawa dan Hasna Mufida ya, teman-teman Pro2 sudah mengantarkan kita ke pukul 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan gak kerasa udah 48 menit ya kita meninggalkan pukul 17.00. Nah anyway teman-teman Pro2, kita masih di break time untuk sore hari ini ya. Setelah kita mendengar jutaan hewan kurban dan puluhan juta porsi makanan yang bisa dihasilkan dari jumlah hewan yang dikurbankan di tahun ini di Indonesia, teman-teman Pro2, mungkin banyak yang mikir ya kalau masyarakat Indonesia itu termasuk negara dengan konsumsi daging tinggi. Ternyata belum tentu loh teman-teman Pro2. Secara rata-rata konsumsi daging masyarakat Indonesia itu masih tergolong rendah kalau dibandingkan sama negara lain di dunia. Dalam setahun, konsumsi daging per kapita Indonesia itu masih berada di bawah 5 kg untuk beberapa jenis daging tertentu. Makanya momen Idul Adha ini sering menjadi kesempatan ya bagi banyak keluarga untuk menikmati olahan daging yang mungkin gak setiap hari tersedia di rumah. Mulai dari sate, kemudian juga ada gulai, rendang, tongseng, sampai bakso. Pokoknya semuanya jadi menu favorit yang selalu ditunggu-tunggu. Jadi teman-teman Pro2, di balik angka jutaan hewan kurban tadi, itu ada nilai yang jauh lebih besar ya, yaitu semangat berbagi, kemudian mempererat kebersamaan, ya kan? Dan juga memastikan lebih banyak orang bisa merasakan manfaat dari berkurban ini. So teman-teman Pro2 ya, walaupun agak terlambat ya, bukan selamat atas pernikahan Munahidu, tapi selamat merayakan Idul Adha buat teman-teman Pro2 yang merayakan. Semoga momen Idul Adha tahun ini bisa membawa keberkahan ya, dan juga kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah anyway teman-teman Pro2, sekarang cuaca di Bukit Tinggi itu lagi bagus banget ya, langitnya juga cantik banget. Ini kayaknya bakal ada sunset yang indah banget nih. Jadi buat teman-teman Pro2 yang lagi prepare untuk pergi sat night malam minggu, ini kayaknya lagi diberkahi banget nih sama Allah ya, dikasih cuaca yang bagus banget untuk pergi malming. Wow, harus bersyukur ya teman-teman Pro2 ya. Walaupun kayaknya ini cuacanya emang lagi panas-panas juga ya, suhunya panas banget Bukit Tinggi, jujur hari ini panas banget, kayak gak ada tuh Bukit Tinggi, istilah Bukit Tinggi gak perlu AC itu kayaknya gak ada banget, bohong banget sekarang. Karena emang sepanas itu, karena kayak sampai mikir kayak ih kapan sih ini hujannya gitu ya kan, kapan sih ini hujannya, pas momen-momen kayak gini kita malah pengen hujan, di saat hujan kita pengennya waduh bisa berhenti gak sih ini hujan. Emang gitu ya manusia, gak ada pernah bersyukurnya. Jadi nikmati aja ya teman-teman Pro2, kalau kamu pengen yang sejuk-sejuk, yang dingin-dingin, nah dengerin aja nih lagu dari Juicy Lucy, ada gurun hujan. So tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rosa featuring Afgan, teman-teman Pro2 kamu yang kutunggu. Nah, ini banget nih yang aku tunggu-tunggu ya. Program selanjutnya ada di Pro2 Sunset, teman-teman Pro2, sudah di pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Ini nih yang aku tunggu-tunggu banget nih buat menghadirkan informasi ringan buat teman-teman Pro2 di kala maghrib. Iya, maghrib gak tuh senja ya. Nah, teman-teman Pro2, di Pro2 Sunset hari ini kita bakal bahas seputar dengan hal yang lagi rame banget nih di kalangan masyarakat Indonesia ya, khususnya di anak-anak muda ya yang risau banget tuh, tapi gak tahu kenapa. Nah, gini, teman-teman Pro2 kan pernah dengar ya, mungkin bukan pernah dengar, pasti sering tiap hari tuh ada aja update-nya seputar dengan nilai dolar ya yang naik. Nah, tapi sebenarnya apa sih dampak dari nilai dolar yang naik ini? Apa sih dampaknya untuk masyarakat Indonesia, teman-teman Pro2? Nah, mungkin kalian pernah mikir gitu kayak, ya udah sih, emang ngaruhnya ke aku apa gitu. Padahal sebenarnya teman-teman Pro2, kenaikan nilai dolar ini ngaruh, walaupun kita nggak pernah pegang dolar atau kita nggak pernah belanja ke luar negeri, tapi sebenarnya ini ngaruh, teman-teman Pro2. Karena saat nilai dolar naik, otomatis nilai rupiah itu jadi lebih lemah gitu kan. Nah, masalahnya Indonesia itu masih banyak yang menggunakan barang dan bahan baku dari luar negeri. Jadi misalnya ada barang elektronik, kemudian bahan produksi makanan, sampai ke beberapa kebutuhan kesehatan yang masih bergantung ke impor gitu. Kalau biaya impor naik, biasanya harga barang juga ikut naik.

Nah, makanya kadang kita ngerasa ya, kok sekarang apa-apa tuh makin mahal. Nah, salah satu penyebabnya teman-teman Pro 2, karena nilai tukar rupiah itu terhadap dolar juga ikut berubah. Jadi, ternyata urusan dolar bukan cuma urusan orang kantoran atau pebisnis aja, atau justru cuma masalah orang-orang yang suka pergi ke luar negeri gitu, nggak gitu ya. Tapi juga pengaruh nih sama kita, walaupun nggak langsung gitu. Kita yang tiap hari jajan, beli kebutuhan, atau nabung, itu juga bisa ikut ngerasain efeknya teman-teman Pro 2. Misalnya kalian ada yang suka nabung emas ya kan, itu bakal pengaruh ya teman-teman Pro 2. Atau misalnya ada yang suka beli barang-barang yang dari luar negeri, barang-barang branded, nah itu bakal pengaruh juga tentunya ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian bilang kalau apa sih dolar naik gak ada pengaruh sama aku, itu salah ya teman-teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal bahas lagi apa sih dampaknya ke kita secara langsung kalau misalnya dolar itu naik nilainya. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Dan anyway, untuk informasi azan maghrib ya untuk hari ini, untuk Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, itu nanti di pukul 18:22 waktu Indonesia Barat ya. Jadi seperti biasa kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita bakal dengerin lagu bernuansa Islami, dan juga nanti di pukul 18:22 akan dikumandangkan azan maghrib untuk Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Jadi kita akan bergabung sesaat lagi ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, dan kalian teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Pokoknya kalian harus stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Algian dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 274 sampai 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: musamma ila ajalim musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullahu wal yaktub wal yumli lilladhi 'alayhi al haqq wal yattakillaha rabbahu wala yabkhas minhu shay'a sadaqallahul 'azim.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, tibalah saja bagi kita untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Dari RI Bukit Tinggi kami dengarkan seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalan apa yang paling baik di sisi Allah, wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Maka, sesibuk apapun Anda, usahakan selalu salat tepat waktu. Ingatlah, azan itu panggilan Allah. Bersegeralah menghadapnya.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
1: Iya kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Produe, kita masih di Produe Sunset untuk sore hari ini. Nah, kalau kita tadi bahas soal dolar ya teman-teman Produe, kalau dolar naik terus, salah satu yang biasanya paling cepat terasa itu harga barang. Contohnya kayak gadget teman-teman Produe. Makanya kadang ada momen harga HP, laptop, atau barang-barang elektronik lainnya tuh tiba-tiba naik gitu. Karena banyak ya komponennya itu yang masih berasal dari luar negeri nih teman-teman Produe. Bukan cuma itu ya, bukan cuma masalah elektronik ataupun gadget. Mungkin ada yang merasa kayak, alah aku gak gadget addict kok, jadi gak masalah mau dolar naik. Eits, tunggu dulu. Bukan cuma itu aja ya, biaya transportasi juga bisa ikut terdampak kalau misalnya biaya impor dan energi naik teman-teman Produe. Ujung-ujungnya harga barang di pasaran juga ikut naik ya, karena mereka tuh saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang sering bikin kaget adalah efek berantainya ini teman-teman Produe. Awalnya emang cuma kurs dolar ya yang naik, tapi lama-lama harga barang juga ikut naik. Kemudian daya beli masyarakat ikut tertekan. Nah, makanya para ekonom itu sering banget bilang kalau nilai tukar mata uang itu penting banget buat kondisi ekonomi sehari-hari. Jadi sekarang kalau kalian melihat berita ekonomi, jangan langsung skip, baca dulu, karena itu pengetahuan buat kita. Karena kadang dampaknya itu bisa sampai ke isi dompet kita juga. Bahkan mungkin sesimpel kalian beli kopi di coffee shop, itu bisa mempengaruhi ya sama naiknya nilai dolar. So teman-teman Produe, masih ada sedikit lagi pembahasan kita seputar dengan dolar ini di Produe Sunset teman-teman Produe. Tapi setelah ini ya, Wood bakal lanjutin bahas ya. Kita dengerin dulu lagu dari Unmesh, Bukan Lagi Rumahmu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
4: Hayo, kakek lagi ngapain?
5: Kamu ini.
4: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
5: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
4: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Pro2 Sunset untuk pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro2, kalau dengerin soal nilai dolar naik, jangan langsung panik dulu, karena ternyata nggak semua dampaknya negatif, teman-teman Pro2. Buat beberapa pelaku usaha yang menjual produk ke luar negeri alias ekspor, kondisi ini justru bisa jadi keuntungan ya, karena mereka menerima pembayaran dalam dolar. Jadi, saat dikonversi ke rupiah nih, nilainya tuh bisa lebih besar. Makanya ada beberapa sektor yang tetap bisa mendapat peluang saat dolar itu menguat. Tapi memang buat masyarakat umum kayak kita, yang paling kerasa itu biasa tetap soal harga kebutuhan dan biaya hidup ya teman-teman Pro2. Makanya sekarang banyak orang yang mulai lebih sadar soal pengeluaran, terus lebih mikir lagi nih sebelum belanja, dan lebih pilih kebutuhan daripada keinginan. Dan sebenarnya itu kebiasaan yang bagus juga sih sebenarnya ya teman-teman Pro2. Karena kondisi ekonomi kadang berubah-ubah, jadi penting banget buat kita punya pengelolaan uang yang lebih rapi. So, teman-teman Pro2, mungkin itu ya yang bisa kita bahas di Pro2 Sunset untuk hari ini. Dan gak kerasa ya, udah 57 menit nih meninggalkan pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan sedih, satu jam kebersamaan kita nanti kita gak akan bergabung ke Pro2 Jakarta ya, karena kita akan ada music live chat lokal. Kita bakal bahas seputar dengan musisi lokal untuk programnya nanti ya, dari pukul 19 sampai ke pukul 20:00 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah yang ini ya teman-teman Pro2, ada Olivia Dean dengan A Couple Minutes.

0: RI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Pukul 19 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, sebelum kita pindah ya ke program Music Live Chat Lokal, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Sequel serial A Different World akan tayang perdana di Netflix pada 24 September 2026. Tanggal tersebut bertepatan dengan 39 tahun sejak serial originalnya pertama kali debut dilansir dari Variety. Serial ini merupakan kelanjutan dari versi tahun 1987 dan kembali berlatar di kampus fiksi HBCU, Hillman College. Maliah Joy Moon didapuk sebagai pemeran utama dengan karakter Deborah Winey, putri dari Dwayne Winey dan Whitney Gilbert. Beralih ke berita kedua, Lionsgate resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris Rambo. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027, dilansir dari Variety. John Rambo akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood tahun 1982. Film asli tersebut sebelumnya dibintangi Sylvester Stallone.

0: a todos. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Oke, teman-teman Pro 2, kita sudah di pukul 19 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. And it's time for music live chat lokal. Nah, kalau ngomongin soal musisi lokal, ini setiap daerah di Indonesia tuh pasti banyak.

Banyak banget ya anak-anak muda yang emang berbakat banget nih untuk hal-hal yang berkaitan sama musik ya. Pokoknya yang kreatif-kreatif tuh banyak banget anak-anak muda sekarang.

Nah, pas banget di Music Live Chat Lokal hari ini teman-teman Pro 2 kita bakal ngobrolin ya seputar dengan musisi keren asal Sumatera Barat yang mungkin belum semua orang tahu nih teman-teman Pro 2, tapi perjalanan karirnya beliau ini menarik banget ya, itu namanya Raga Dupa. Jadi, sebelum dikenal sebagai Raga Dupa, teman-teman Pro 2, dia ini sebenarnya memakai nama Uncur Rahmat. Nah, yang bikin menarik, dia nggak cuma fokus di satu bidang aja. Selain bermusik, teman-teman Pro 2, Raga Dupa ini juga dikenal aktif di bidang teknologi dan juga seni budaya. Wow, keren banget ya, multi-talenta banget nih. Bukan multi-talentan ya, multi-talenta banget. Bahkan, Raga Dupa ini pernah mendapat pengakuan sebagai pemuda pelopor di Sumatera Barat. Makanya, pas masuk ke dunia musik, Raga Dupa ini nggak datang cuma dengan modal hobi doang. Dia benar-benar serius ya bikin karya. Dan setelah cukup lama berkarya nih teman-teman Pro 2, akhirnya di tahun 2023 kemarin Raga Dupa ini merilis album perdananya yang berjudul Media Rasa. Dan album ini berisi 8 lagu yang semuanya itu ditulis sendiri oleh Raga Dupa sendiri. Wow, keren banget ya. Kita terlalu fokus sama musisi-musisi yang ada di nasional, asik nasional gak tuh? Yang ada di ibu kota, atau bahkan terlalu fokus sama musisi-musisi yang ada di dunia internasional, sampai kita lupa kalau misalnya di daerah kita sendiri, itu juga ada musisi yang gak kalah kerennya ya, salah satunya itu Raga Dupa. Jujur aja teman-teman Pro 2, kadang emang nulis satu lagu tuh gak gampang ya, sedangkan kita disuruh nulis skripsinya susah, ya kan? Kalau skripsi tuh udah ada referensinya ya kan, kayak dari penelitian terdahulu gitu kan. Maksudnya gak kosong-kosong banget. Nah, apalagi disuruh nulis lagu. Nulis lagu itu gak mungkin dong, ngejiplak dari lagu orang lain tuh gak mungkin banget, ya kan? Gimana dong, itu pasti gak gampang, ya kan? Nah, ini 8 lagu loh yang ditulis sama Raga Dupa. Wow, keren banget ya, udah sama kayak Yongke-nya Day6 nih. Semua karya ditulis sendiri ya Raga Dupa ini. Berarti kita bisa lihat kalau emang ada konsistensi dan proses panjang di belakang karyanya Raga Dupa ini. But anyway teman-teman Pro 2, kita bakal bahas dan spill-spill lagi ya seputar dengan Raga Dupa ini, musisi asal Sumatera Barat yang emang berbakat banget. Semoga kita next time bisa ngundang beliau ya kesini, biar bisa langsung ngobrol sama Raga Dupanya langsung. Tapi sebelum itu teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu ya satu lagu dari Samuel Cipta, ada Pencuri Malam.

0: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shawn Mendes dengan Stitches, teman-teman Produa. Tentunya kita masih di Music Live Chat Lokal untuk malam hari ini. Masih bahas seputar dengan Raga Dupa ya, teman-teman Produa. Musisi asal Sumatera Barat yang super keren banget. Nah, yang seru dari Raga Dupa itu, musiknya gak dibuat asal jadi loh, teman-teman Produa. Ya, walaupun gak ada sih musisi di dunia ini yang bikin musik asal jadi, tapi Raga Dupa ini juga kayak gitu loh. Proses pengerjaan album Media Rasa ini bahkan memakan waktu sekitar 2 tahun. Berarti dari tahun 2020 ya, teman-teman Produa. 2 tahun loh. 2 tahun itu lama banget, ya kan? Sementara kita kadang nunggu loading 5 detik aja tuh udah kesel banget, ya kan? Nah, di album Media Rasa ini, lagu-lagunya Raga Dupa banyak banget cerita tentang pengalaman, kemudian perasaan, dan juga keresahan yang pernah dialami sama Raga Dupa. Tapi Raga Dupa juga punya cara pandang yang menarik nih, punya POV yang menarik, teman-teman Produa. Dia bilang kalau setiap orang itu bebas banget mau menafsirkan lagunya tuh dengan makna masing-masing, terserah. Gak ada yang salah, itu bebas. Karena menurutnya setiap pendengar itu punya cerita yang beda-beda. Dan menurut Uut, ini salah satu hal yang bikin musik jadi dekat banyak sama orang ya, teman-teman Produa. Kadang kita dengar lagu yang sama tapi artinya bisa aja beda-beda buat tiap orang, ya kan? Mungkin kalaupun kita dengerin lagu yang sama di situasi yang berbeda pun kita bakal memaknainya dengan beda, ya kan? Gitu juga sama orang, kan? Makanya teman-teman Produa, ada lagu yang bikin seseorang semangat, tapi di sisi lain justru ada lagu yang malah bikin orang nostalgia. Atau mungkin ada yang lagu yang bikin orang tuh sedih banget, justru bikin kamu semangat, gitu kan? Atau justru ada yang lagunya tuh kayak, wow, aku super-super happy banget, tapi ternyata liriknya sedih banget. Emang kalau lagu tuh, dan bukan lagu doang sih, seni itu gak ada yang salah ya. Itu tuh tergantung lagi gimana kita bisa menafsirkan atau memaknai sebuah seni gitu, teman-teman Produa. Jadi gak ada yang salah, gak ada yang benar, kayak matematika ya kan. Itu tuh semuanya tergantung sama POV kita sendiri. Next, teman-teman Produa, kita masih ngomongin soal Raga Dupa ya. Dan ternyata beliau ini bukan musisi yang biasa ya, dia cukup explore nih musisinya gitu. Tapi setelah yang satu ini, teman-teman Produa, kita next bakal bahas lagi. Tapi kita dengerin dulu ya lagu dari Hindia, Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Kita break dulu ya teman-teman Pro2, bahas seputar dengan Raga Dupa ini di Music Live Chat Lokal. Karena untuk informasi azan Isya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 19:36 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu teman-teman Pro2, kita jelang dulu dengan lagu bernuansa Islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman Pro 2, tepat di pukul 19:36 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: FM.
1: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, dan masih di Music Live Chat Lokal untuk sore ceria hari ini teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal Raga Dupa, ternyata dia juga dikenal sebagai musisi yang suka eksplor banyak genre ya teman-teman Pro 2. Dia pernah jadi vokalis grup Nasyid, ya wow. Terus bisa memainkan berbagai alat musik, bahkan pernah menciptakan alat musik tiup bensi elektronik teman-teman Pro 2. Nah, itu yang bikin warna musiknya Raga Dupa ini cukup unik gitu, karena dia nggak terpaku di satu jenis musik aja. Bahkan dalam beberapa lagunya ada campuran berbagai unsur musik yang bikin hasil karyanya itu kerasa beda dari kebanyakan musisi lokal. Dan menurut Uut ini relate banget ya sama anak muda sekarang, karena kadang kita juga nggak harus membatasi diri cuma di satu kemampuan aja. Kalau emang suka banyak hal ya explore aja, why not gitu kan, karena seringkali kemampuan yang kelihatannya gak nyambung, justru itu bisa jadi kelebihan kita suatu hari nanti. Kayak Raga Dupa tadi kan, teknologi jalan, musik jalan, seni budaya juga jalan. So, itu dia teman-teman Pro 2 pembahasan kita ya di Music Live Chat Lokal untuk hari ini, seputar dengan Raga Dupa ya, musisi asal Sumatera Barat yang sangat bertalenta. Semoga teman-teman Pro 2, kita doain aja buat Raga Dupa selalu sukses ya, bisa sampai menyentuh nasional gitu lagu-lagunya, amin amin. Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa udah 53 menit juga nih meninggalkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga kita sudah berada di penghujung program Music Live Chat Lokal. Dan juga sudah hampir 5 jam ya Uut di sore ceria untuk hari ini. Dan saatnya juga untuk Uut pamit undur diri nih dari kebersamaan kita di sore ceria hari ini, karena nanti rehat malam bakal ada Emil ya yang melanjutkan kebersamaan kamu ya dari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan teman-teman Pro 2, ini kayaknya memang udah terakhir ya. Bukan terakhir buat siaran, maksudnya terakhir callingnya gitu. Dan selamat malam minggu buat teman-teman Pro 2 ya, having fun ya, jangan lupa bersenang-senang selagi masih muda, tapi tetap di arah yang positif. Ini ada dua lagu terakhir dari Uut untuk menutup kebersamaan kita hari ini. Ada Roni Parulian, Butuh Waktu, dan nanti akan ada lagu dari Daniel Caesar ya, Blaze. So tetap stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Halo teman Prodo, masih di Slow 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Dan balik lagi bareng Emil, ketemu lagi kita ya teman Prodo di Rehat Malam kali ini untuk edisi 3

20 Mei 2026. Dan teman Roda tadi udah ada rekan Uut yang nemenin kamu ya selama 5 jam. Dan hari ini aku bakal nemenin kamu selama 4 jam tentunya, dari jam 8 ini sampai ke jam 12 malam ini teman Roda ya. Tentunya dengan acara yang akan aku hadirkan selama 4 jam ke depan ya teman Roda. Mulai dari jam 8 ini kita bakal seru-seru bareng dalam English News. Tentunya nanti kita bakal bahas seputar dunia bahasa Inggris lah ya. Dan selanjutnya teman produser dari jam 21 atau dari jam 9 sampai jam 11 aku bakal nemenin kamu dengan story of the day untuk di hari ini. Dan nanti dilanjutkan dan kita tutup dengan jazz music dari pukul 23 sampai ke jam 12 malam. Oke? Okay? Dan tentunya kita bakal seru-seruan abis sama Pro 2 dan juga kita bakalan happy-happyan bareng tentunya karena sekarang momennya udah akhir bulan nih teman-teman. Dan hari ini aku bakal nemenin kamu di English News sama Pro 2 ya, di mana kita tahu bahasanya English News ini kita bakal bahas tempatnya belajar lah ya, tempat belajarnya bahasa Inggris yang santai tapi enggak bikin pusing gitu. Dan teman Pro 2, kita bakal kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering muncul nih di film-film, di lagu-lagu juga, di buku mungkin juga ada, bahkan di percakapan sehari-hari orang berbahasa Inggris nih ya. Dan yep, kita bakal ngomongin tentang yang namanya proverbs. Nah, ada yang tahu gak proverbs ini apa? Nah, proverbs ini atau peribahasa dalam bahasa Inggris kalau dalam bahasa Indonesia ya teman berdua. Nah, kalau di Indonesia kita punya ungkapan seperti kayak sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, atau mungkin sedia payung sebelum hujan gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris kita juga ada loh banyak banget ungkapan yang punya makna yang mendalam nih teman-teman. Jadi peribahasanya ini biasanya digunakan untuk memberikan nasihat atau menggambarkan suatu situasi dengan cara yang singkat tapi ngena banget nih teman-teman. Contohnya ya, actions speak louder than words. Artinya, tindakan lebih berarti daripada sekedar ucapan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada teman yang bilang mau rajin belajar tapi tiap malam malah scroll media sosial atau sosmed sampai pagi gitu, berarti dia belum menerapkan proverb ini gitu. Nah, ada lagi nih teman produser kayak practice makes perfect. Nah, ini kayaknya teman produser sering dengerin terus ya. Jadi artinya ini latihan membuat seseorang ini semakin mahir gitu. Kalau misalnya mau jago bahasa Inggris, main musik, olahraga atau public speaking ya, kuncinya ya latihan terus gitu. Menariknya teman produser, banyak proverb bahasa Inggris ini yang ternyata mirip dengan peribahasa Indonesia. Bedanya cuma cara penyampaiannya aja nih, teman-teman. Dan teman-teman berdua, nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas nih beberapa proverb yang sering dipakai anak muda dan juga kayaknya ini bisa banget nih diterapin buat kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, terus stay tune di Smartphone Kapal 8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.

0: Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di English Years untuk di hari ini, teman Pro 2 ya. Dan masih tentang pembahasan kita yaitu Proverbs gitu. Dan teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin kesuksesan, orang-orang yang yang bisa berbahasa Inggris itu punya banyak proverb yang keren dan juga bisa jadi motivasi nih. Nah, yang pertama ada yang bilang kayak gini nih orang-orang Inggris tuh. No pain, no gain, ya kan? Artinya ini nggak ada hasil tanpa usaha katanya. Nah, kalau mau nilai bagus harus belajar. Kalau misalnya mau badan sehat ya harus olahraga gitu. Kalau misalnya mau sukses ya harus berproses gitu, teman Pro 2, oke? Dan selanjutnya ada yang namanya where there's a will, there's a way. Artinya kalau misalnya ada kemauan pasti ada jalan nih. Nah, peribahasa ini cocok banget nih ya buat anak muda yang lagi mengejar mimpi, teman Pro 2 ya. Nah, kalau kadang jalannya memang agak nggak mudah, tapi selama masih punya niat dan juga usaha, peluang selalu ada, teman Pro 2. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya don't pull all your eggs in one basket. Jadi ini katanya secara harfiah artinya jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, maksudnya adalah jangan bergantung pada satu pilihan aja nih, teman Pro 2. Misalnya nih, saat melamar pekerjaan atau kuliah ya, teman Pro 2, sebaiknya ya punya beberapa alternatif lah ya. Jadi kalau misalnya satu gagal, masih ada kesempatan lain nih. Dan yang paling relate banget untuk generasi muda sekarang nih, teman Pro 2, ini yang Rome wasn't built in a day, ya kan? Artinya sesuatu yang besar ini tidak bisa dicapai secara instan nih. Dan di era media sosial ini kadang kita melihat kayak kesuksesan orang lain dan juga keberhasilan orang lain ini kita kayak merasa tertinggal gitu. Padahal semua orang tuh punya prosesnya masing-masing, teman Pro 2. Dan yang penting jadi jangan buru-buru kayak menyerah hanya karena hasil yang belum terlihat hari ini. Nah, kita masih bakal bahas lagi di segmen selanjutnya. So jangan kemana-mana, don't go anywhere. Terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi tentang proverb teman Pro 2 ya, balik lagi di Englishius di hari ini. Nah sekarang kita bakal bahas nih proverb yang sering banget berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita dan juga pastinya pertemanan kita nih teman Pro 2. Nah yang pertama, ada yang istilahnya kayak gini bunyinya, a friend in need is a friend indeed gitu. Dan ini artinya, teman yang membantu kita saat kita kesulitan adalah teman yang sejati. Karena memang teman sejati itu bukan cuma yang hadir saat tenang aja teman Pro 2 ya, tapi juga saat keadaan sedang sulit, lalu kayak lagi break out atau lagi breakdown banget gitu. Jadi kayak teman itu, teman yang sejati itu selalu hadir di sisi itu. Dan selanjutnya teman Pro 2 ada yang namanya honesty is the best policy. Jadi artinya kejujuran ini adalah pilihan yang terbaik ya. Kadang yang berkata jujur ini memang tidak mudah, tapi kebohongan ini biasanya hanya menciptakan masalah baru. Kemudian ada berikutnya, better late than never. Artinya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Misalnya teman Pro 2 ya, baru belajar bahasa Inggris sekarang, jadi gak masalah banget gitu. Yang penting mulai dari satu lagu yang sering kita dengerin aja. Dan yang sering kita dengerin juga teman Pro 2, every cloud has silver lining. Jadi artinya dibalik setiap kesulitan selalu ada hal yang baik yang bisa dipetik. Kalau ketika gagal, sedih atau menghadapi masalah, biasanya ada pelajaran nih yang bisa membuat kita menjadi lebih kuat. Makanya jangan terlalu fokus pada masalah ya, karena kita coba cari hikmah dan juga kesempatan yang muncul dari situasi tersebut. Teman-teman, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 masih di 94,8 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih di English News untuk di malam hari ini, teman Pro 2. Dan teman-teman, kalau sebelum kita tutup English News kali ini, ada satu pertanyaan gak sih buat kalian juga, ini dari aku. Sebenarnya kenapa sih kita tuh perlu belajar proverb bahasa Inggris? Jadi jawabannya karena memang proverb ini membuat kemampuan bahasa Inggris kita terdengar lebih natural nih. Dan ketika kita menonton film kayak Hollywood, ini mendengarkan podcast luar negeri atau mungkin ngobrol dengan penutur asli ya, kita ini akan sering kayak menemukan ungkapan seperti kayak, selain seperti yang tadi udah aku sebutin tadi gitu. Selain itu, teman Pro 2, proverb ini juga mengajarkan banyak nilai kehidupan, mulai dari kerja keras, kesabaran, kejujuran, sampai pentingnya menghargai proses. Nah, hari ini teman Pro 2, yuk kita ingat lagi beberapa proverb hari ini. Teman Pro 2, ada action speak louder than word, kemudian ada practice make perfect, no pain no gain, where there's a will there's a way, better late than never, every cloud had a silver lining. Dan siapa tahu salah satu dari proverb tadi bisa jadi motivasi buat kita hari ini, teman Pro 2 ya. Dan karena belajar bahasa Inggris itu bukan cuma soal grammar atau vocabulary aja, teman Pro 2, tapi juga memahami nih budaya dan juga cara berpikir yang ada di balik bahasanya. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam English News di hari ini. Selain ini bakal ada story of the day yang bakal menemani kamu selama 2 jam dari jam 9 sampai ke jam 11 di hari ini. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo, selamat malam teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi requestan teman, bukan lanjut ya, kita baru mulai teman Pro 2. Di jam 9:11 waktu Indonesia Barat, aku bakal menemani kamu selama 2 jam ke depan tentunya dalam acara Story of the Day untuk hari ini. Dan teman Pro 2, di Story of the Day kali ini kita bisa cerita-cerita teman Pro 2, dan kita bakalan happy-happyan bareng tentunya dengan lagu-lagu kalian yang bakalan kalian request di malam hari ini. Oke? Okay? Dan buat kalian yang nanyain gimana sih caranya email buat request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, caranya gampang banget teman Pro 2, langsung aja ke TikTok. Di Instagram kita ada Pro 2 Bukit Tinggi ya. Di situ udah ada story yang barusan aku upload banget ya, masih fresh from the oven gitu. Dan aku ada juga pertanyaan buat kalian. Aku mau dong satu peribahasa dan juga satu lagu buat aku di hari ini yang bakal aku puterin di malam hari ini tentunya. Dan teman Pro 2, di kesempatan kali ini tentunya selain di Instagram, kalian juga bisa ngirim requestan teman Pro 2 di WhatsApp melalui WhatsApp kita di @pro2 Bukit Tinggi di 0811 6699480. Langsung aja sekali lagi di 0811 6699480. Dan tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung aja request aja. Dan ternyata udah ada requestan yang masuk di WA kita, di WhatsApp kita teman Pro 2, ada dari Kak Karina nih. Malam Kak katanya, isi request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Siap, nanti setelah ini bakal aku puterin ya. Dan gak cuma itu teman Pro 2, ada juga yang mau diputerin lagunya siapa ini, bentar. Lagu ini Haha. Bentar ya guys. Ini ada yang mau diputarin lagunya Selamat Malam Kak, 08081 1571 sekian Kak Atlinia ya. Dia mau request lagunya Selamat Malam Kak, Selamat Malam juga. Iji request lagunya Haha Sabrina Leonor. Oke siap, terima kasih. Sama-sama ya Kak. Dan aku bakalan putarin setelah ini teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Ada lagunya Haha Sabrina Leonor, kemudian nanti aku bakal nungguin lagi sembari aku muterin lagu Haha ya dari Sabrina Leonor ini. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 98.2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di malam hari ini ya. Dan kita lanjut lagi untuk requestan teman Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2 melalui Instagram kita di @pro2bukittinggi. Ya, di sini udah langsung aku buka aja ya dari story yang udah kalian isi tadi. Nah, ini ada dari Kak Satila _ me. Nah, dia mau request lagunya di ujung minggu, Mesahira ya Kakak Emil katanya dia. Oke, Kak Satila, nanti setelah ini bakal aku putarin, oke? Dan jangan khawatir, nanti tungguin aja lagunya setelah ini. Dan selanjutnya teman Pro 2 ada juga yang request dari RM _ banyak banget underscore-nya, 14 ujungnya gitu. Dan dia mau request lagunya Omar Apollo ya, yang judulnya Evergreen. Nah, nanti setelah ini bakal aku putarin juga. Ada dua lagu di sesi ini teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Terus stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Dan hari ini kita lanjut lagi requestan teman Prodo yang udah masuk melalui sekarang ini kita bakal switch on WhatsApp kita di 0811 6611 480 nih, ya kan. Dan ada dari 0821 7093 sekian-sekian dari Kak Rizky Ramadhani. Halo, selamat malam Kak Rizky, selamat malam juga. Izin request lagu Hacu dari Salma Salsabil. Salam buat kakak dan semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you so much ya Kak Rizky. Nanti setelah ini bakal aku putarin lagu kamu, oke? Okay? Dan teman Prodo ada juga nih yang mau request lagunya Batas Senja Kemana Kita Hari Ini dari Kak Derry yang langsung request di Instagram kita di Prodo Bukit Tinggi. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

1922. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini.

0: apa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
1: Hama. Masa kok lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
0: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
0: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
0: Iya, sabi gitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 10,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Story of the Day untuk di malam hari ini. Dan gak kerasa udah 49 menit kita meninggalkan pukul 21 di hari ini, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi requestan teman Pro 2 yang masuk di sore malam ya, malam hari ini. Ada yang request dari Andika 25 nih. Dia mau diputarin lagunya Kesha Lavronka yang judulnya Pelarian. Nah, kenapa tuh kok tiba-tiba pelarian ya judul lagunya yang diminta di malam hari ini? Apakah kamu korban pelarian? Aduh, jangan sampai teman Pro 2 ya. Dan kita bakal puterin itu di sesi ini teman Pro 2. Setelah ini bakal ada Story of the Day lagi ya di part yang kedua. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 10,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih ya sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak?
6: Ya, fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
7: Put, iya Pit, kamu tahu nggak sandal apa yang paling enak di dunia?
8: Sandal yang paling enak?
7: Nggak ada dong. Ada.
8: Nggak ada.
7: Sandal terasi.

Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Masih di Selomat 82 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Dan kita masih di Story of the Day malam hari ini, teman Produa, untuk di part yang kedua. Dan langsung aja aku mau baca requestan teman Produa yang udah masuk di malam hari ini, terutama melalui Instagram kita di Produa Bukit Tinggi, teman Produa ya. Ada teman-teman Produa dari Instagram kita, dia udah mau request di malam hari ini nih. Kira-kira dia mau request apa? Nah, ini dia clue-nya, dia adalah pemenang bintang radio. Kok bintang radio sih? Pemenang Indonesian Idol 2026 ya, yang baru-baru ini diumumin teman Produa ya. Dan ini ada datang dari, bentar, kita tengok dulu. Ini ada dari Kak Flower underscore FBA. Ini dia tadi ngasih tahu nih jawabannya ya. Kasih aku satu peribahasa katanya dia. Kata aku, nah dia jawabnya air beriak tanda tak dalam nih. Hati berharap tak kunjung sampai. Ya, oke. Okay. Dan kakak ini request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Nanti setelah ini bakal aku putarin ya. Dan gak cuman Kak Flower Feby aja, ada juga Kak AD underscore L9600 ya, dia mau request juga Sumpah Mati versi Selena Grace. Nanti setelah ini aku bakal putarin, oke? Okay? Dan selanjutnya ada juga melalui WhatsApp kita di 0811-669-4480. Ada dari siapa nih kira-kira teman pro 2 ya? Kita tengok dulu, adalah Kak Lara Purnama Sari. Nah, dia ini ngasih tahu nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga kak. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan ya, amin. Umur panjang dan juga kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalani tugas dan juga menemani pendengar setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin ya, thank you. Dan terima kasih banyak udah selalu hadir dengan siaran yang menghibur nih. Mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh banget. Nah dia mau request lagunya Tata Janeta yang judulnya Korbanmu. Nanti setelah ini bakal aku puterin, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini, dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo masih di Selamat Koma 82 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Prodo RR Bukit Tinggi ya, teman Prodo, dalam acara Story of the Day untuk di malam hari ini. Dan kita lanjutin lagi requestan teman Prodo yang udah masuk. Ada Kak Atalia, teman Prodo dari Instagram kita. Dia mau request lagunya Samuel Cipta, Jaga Rasa ya. Dan kemudian ada Kak Rido yang mau request lagunya Sembuh Tanpaku di malam hari ini. Alright, baiklah, lagunya udah aku siapin, so jangan kemana-mana. Terus stay tune di Selamat Koma 82 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 ya. Dan kita lanjut lagi dengan requestan teman Prodo yang udah masuk di malam hari ini. Ada special request dari Instagram kita di @prodo Bukit Tinggi, teman Prodo 2. Ada dari Kak Delila, dia mau diputerin lagunya Raim Laude nih yang judulnya Ikrok. Oke. Dan ini lagunya udah aku siapin untuk di malam hari ini, teman Prodo 2. So, jangan khawatir kamu ya, Kak Delila. Kemudian ada Kak Dewangga nih. Halo Kak Dewangga, selamat malam. Halo Kak. Dia mau request lagunya di malam hari ini, special request dari untuk sahabatnya yang ada di Pekanbaru nih. Dia mau request lagunya Rara Sudirman, Apa Salahnya. Oke, siap. Untuk salam-salamnya, semoga teman kamu lagi dengerin aku di Pro 2 Bukit Tinggi di hari ini, teman Pro 2 ya. Dan aku nanti bakal puterin lagu kamu di malam hari ini. Sejalan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari semuanya. Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kesultanan. Prajurit-prajurit daripada negara Yogyakarta di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri teladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik. Karena harus menjadi contoh teladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kang para prajurit, lamun sira bisa anulado, kadhyung ngene caritane, antliro sang Prabu, sosor bau, ing Maespati. Aran Patih Wondo lelabuan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya purunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
4: Mungkin semacam pegawai keraton kali.
5: Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya.
7: Tahu tahu aku ya dia ya yang mengabdi sama sultan.
8: Abdi dalam batur pembantu.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki selain sebagai aturan juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah, makan dan minum pun juga berasal dari tanah, dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka?

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Dan gak kerasa udah 53 menit kita meninggalkan pukul 22 untuk di hari ini, teman-teman. Dan itu tandanya kebersamaan kita hampir selesai di Story of the Day untuk edisi 30 Mei tahun 2026. Dan teman Prodo, aku mengucapin thank you so much untuk kalian semua yang udah mau request di Prodo yang ada di Bukit Tinggi untuk di hari ini, teman Prodo ya. Dan semoga lagu yang aku puterin dapat nenangin kamu di malam hari ini, dapat nyemangatin juga mungkin yang lagi ngerjain tugas buat kalian yang ada deadline. Boleh banget ya. Dan teman Produa, kalau misalnya kalian lagi ngerjain sesuatu nih di malam hari ini, atau mungkin ada deadliner ya, buat kalian pada para deadliner di malam hari ini, semangat, semoga tugasnya yang di kerjakan cepat selesai, oke? Okay? Dan teman Produa, dan tadi udah aku puterin banyak lagu untuk di hari ini selama 2 jam, tentunya dari requestan Instagram maupun di WhatsApp kita di 0811 6699 480. Dan jangan lupa terus dengerin aku, teman Produa, dan juga saksikan juga gitu di kanal kita di website RRI Digital. Nah, kalau misalnya kamu masih bingung ya, dari mana sih Emil kalau misalnya dapat materi, ya cuman di RRI Digital aja, teman Produa, atau juga di rri.co.id. Ayo di download dua aplikasi itu, oke? Okay? Dan teman Produa, nggak kerasa ya, langsung aja nanti setelah ini bakal ada penutupan ya, yaitu dengan lagu-lagu di Jazz Music untuk malam hari ini. Dan sebelum menutup, aku ada satu lagu buat kamu yang judulnya kayaknya bagus untuk di malam hari ini. Yang judulnya apa ya, yang nyanyiin siapa ya kira-kira? Ah, ini yang nyanyiin Malik The Essential, yang judulnya Kita Bikin Romantis. Ini dia buat kamu untuk malam hari ini.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Gak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting

0: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
3: Don, ada cewek cantik tuh.
4: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
5: Cakep.
4: Ini batik, ya si Palembang.
5: Cakep.
4: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
6: Apaan sih, gak sopan banget.
4: Kalau marah, tambah cantik, ey.
7: Doni.
4: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
8: Wah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Intermezzo.
6: Gilang.
7: Hah?
6: Ngana lihat tuh ayam toh?
7: Kenapa itu ayam?
6: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
7: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
6: 100 buat kamu.
7: Makasih.
5: Intermezzo.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengakhiri untuk siaran di Rehat Malam kalian teman Pro 2. Dan aku akan hadirkan lagu buat kamu di malam hari ini. Ada Too Good At Goodbye Sam Smith. Dan aku mau pamit dari udah dengar kamu untuk edisi hari ini teman Pro 2. Thank you so much sudah nemenin aku di malam hari ini. See you next time with me and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke teman Prodo, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Pada hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2026. Selamat pagi, Merdeka.

Halo teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman Pro 2? Senang sekali ya Sabul kembali menyapa kamu ya di pagi hari ini teman Pro 2, dari pukul 5 subuh ini hingga nanti pukul 10 pagi. Dan seperti biasa teman Pro 2 akan ada ragam program ya, karena Sabul bawain khusus buat kamu. Setelah ini teman Pro 2 bakalan ada satu lagu religi yang bakalan Sabul putarin. Dan selanjutnya kita masuk ke tilawah on air di edisi hari ini teman Pro 2, Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 hingga 273 oleh Muhammad Fakhri Akbar teman Pro 2. Yona teman Pro 2 nanti bakal disusul dengan Aldino Moreno dengan Mahkota Cahaya dan juga Adzando Defama dengan Nikmat Syukur. Dan nanti bakal disusul dengan beberapa lagu pilihan di Jazz Music dari pukul 5 hingga ke pukul 6. Di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat teman Pro 2, aku bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam Pro 2 Info. Gak hanya itu teman Pro 2, nanti di 3 jam dari pukul 6 hingga pukul 9 aku juga bakal nemenin kamu di program Spada sama pagi teman Pro 2, dan di pukul 9 hingga pukul 10 aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Explore. Jadi pasti teman Pro 2 kamu setia beraku Sabul di Pro 2 Bukit Tinggi agar kamu gak ketinggalan dengan program-program menarik yang nanti bakalan aku hadirkan buat kamu dengan pembahasan yang juga luar biasa tentunya. Teman Pro 2, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Akbar, asal dari Iman 1 Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 267 sampai 273. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

terkadang bukan dengan memberimu kesehatan, tapi dengan memberimu sakit, sebab Allah ingin menghapus dosa-dosamu. Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan cara memberimu kebahagiaan dan kenyamanan, tapi dengan memberimu musibah dan ujian, sebab Allah ingin meninggikan derajatmu kelak di surganya. Cara Allah menyayangimu bukan dengan cara mengabulkan apa yang engkau inginkan, tapi dengan menunda doamu atau menggantikan sesuatu yang lebih baik lagi, sebab Allah tahu bahwa ada bahaya di balik apa yang kau minta. Maka, tetaplah berhusnuzon kepada Allah atas segala kesusahan, segala sakit, ujian, kesulitan, dan kegagalan yang dihadapi. Karena jalan menuju surganya tidaklah mudah. Butuh ujian agar kita mendapatkan banyak pahala darinya. Butuh kesabaran agar kita mendapat ridhonya. Butuh sakit agar kita mendapat ampunannya. Butuh pengorbanan agar kita mendapat kedudukan yang tinggi di surganya. Begitulah terkadang cara-cara Allah menyayangi kita. Bahkan, beberapa luka diciptakan untuk tidak sembuh, agar menjadi pelajaran bermakna, dan jika kita ikhlas, maka kita akan mendapat pahala. Maka bersabarlah pada semua takdir yang dihadapi. Sungguh pada akhirnya, kita akan mengerti bahwa di balik semua yang Allah gariskan, ternyata menyimpan banyak kebahagiaan dan banyak kebaikan.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, Kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, Kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Halo teman produ, selamat pagi. Dan seperti biasa teman-teman ya, mengawali perjumpaan kita di program pada edisi hari ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Produ Info. Teman produ, informasi yang pertama, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah menghadiri penyembelihan sapi kurban bantuan Wakil Presiden Republik Indonesia di Masjid Infaqiyah Jorong Bandar Raid, Kenegarian Baruah Gunung, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota pada Kamis 28 Mei 2026. Yona teman pro 2, sapi kurban berjenis simental dengan bobot mencapai 1 ton tersebut berasal dari peternak lokal di Kecamatan Guga, Kabupaten 50 Kota, yang mana bantuan itu menjadi bentuk perhatian Wakil Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Sumatera Barat dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Teman Pro 2, informasi yang kedua di pagi ini, semangat kebersamaan dan gotong royong kembali terlihat dalam pelaksanaan program Karya Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026. Yona teman Pro 2, personil Satgas Karya Bakti TNI AD bersama masyarakat bahu-membahu mendirikan rangka kuda-kuda rumah dalam proses rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH milik Bapak Robert di Dusun Karoniet, Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yona teman Pro 2, pengerjaan kuda-kuda rumah ini itu menjadi salah satu tahapan penting dalam percepatan rehabilitasi RTLH yang menjadi sasaran fisik program Karya Baku TNI AD. Dengan kerjasama yang solid antara personil TNI dan warga setempat, pembangunan rumah berjalan lancar dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Teman Pro 2, kita tutup informasi di pagi ini kembali ke Gubernur Sumatera Barat, yang mana Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah teman Pro 2 menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung penuh peringatan 100 tahun Jam Gadang sebagai momentum memperkuat identitas budaya Minangkabau sekaligus mendorong promosi pariwisata daerah ke tingkat nasional dan internasional. Yona teman Pro 2, hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri rapat persiapan peringatan Satu Abad Jam Gadang bersama pemerintah Kota Bukittinggi di ruang rapat utama kantor Wali Kota Bukittinggi Jumat 29 Mei 2026. Yona teman Pro 2, menurut Mahyildi, Jam Gadang bukan sekedar ikon Kota Bukittinggi, melainkan simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat yang memiliki nilai penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Dan teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di pagi ini. Jangan kemana-mana, stay cuma aku Ashabul di Pro 2 Bukittinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

gokil, berita terbaru, dan info menarik dan ringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, selamat pagi. Masih bareng aku Asamu tentunya hingga nanti pukul 10 pagi. Dan teman-teman Pro 2, kalau dilihat-lihat nih ya, tadi agak sedikit kelabu teman-teman ya, langit Bukit Tinggi hari ini. Tapi beberapa menit aja teman Pro 2, ternyata kelabunya langsung ngilang dan berubah jadi cerah banget. Jadi boleh banget teman Pro 2 kamu maksimalin minggu ini untuk kamu bisa melakukan banyak hal, karena sayang banget kalau misalkan kita melewatkan hari secerah ini. Kabul, apa aja sih yang bisa dilakukan? Ini seringkali ya teman Pro 2 aku bahas di Spada. Dari beberapa episode terakhir aku juga bahas hal yang sama. Jadi kembali ngingatin nih teman Pro 2 ya, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kamu lakukan di pagi hari. Di antaranya kamu bisa olahraga, kamu bisa bersih-bersih, kamu bisa mungkin eksplor hal baru gitu ya, dengan pergi healing, dengan pergi main dan lain sebagainya. Dan juga teman Pro 2, sekarang banyak banget anak muda yang udah sadar gitu ya, bahwasanya hal yang paling luar biasa yang dilakukan itu adalah hal-hal yang positif. Dan jangan sampai kamu jadi salah satu pemuda yang ketinggalan gitu teman Pro 2, karena udah banyak banget nih pemuda-pemuda di luar sana yang mereka berlomba-lomba

untuk melakukan hal-hal positif, menjadikan mereka menjadi pribadi yang produktif. Jadi sayang banget kalau misalkan kita masih masih nyaman gitu ya sama Pro 2 dengan bersantai-santai aja tanpa mau mengupgrade skill, kemampuan, dan juga melakukan hal-hal positif, hal-hal baik untuk diri sendiri. Jadi teman-teman, kalau misalkan kamu pengen jadi pribadi yang lebih baik gitu ya, jadi pribadi yang mungkin bisa memberikan suatu hal tidak hanya kepada diri kamu tapi juga kepada lingkungan, kepada lembaga mungkin bagi kamu yang udah bekerja, kepada sekolah yang bagi kamu yang sekolah, kepada kampus bagi kamu yang kuliah, boleh banget teman Pro 2, kamu bisa mulai dulu dari diri kamu dengan hal-hal sederhana, hal-hal kecil tapi itu positif. Oke? Percayalah teman Pro 2 bahwasanya hal-hal kecil yang positif ini yang bakal nganterin kita ke suatu hal yang besar nantinya. Oke? Jadi enggak ada alasan lagi nih teman Pro 2 buat kita bersenang-senang tanpa melakukan hal-hal bermanfaat untuk diri kita sendiri.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Cokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Iya teman Pro 2 balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, aku bakal spill nih ya satu hal yang mungkin ini bermanfaat banget. Yang mana ini berhubungan dengan rasa malas teman Pro 2. Yaudah teman Pro 2, rasa malas itu adalah rasa yang habul rasa manusiawi gitu ya teman Pro 2. Dan ada ternyata cara terbaik melawan rasa malas teman Pro 2 dengan beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan. Dan ini praktis banget teman Pro 2. Yang pertama, trik 5 menit. Yona teman Pro 2, jangan jadikan pekerjaan besar sebagai beban. Cukup janjikan pada diri sendiri untuk mengerjakannya hanya selama 5 menit saja. Biasanya teman Pro 2, setelah 5 menit berlalu, otak dan tubuh ini akan terbiasa dan kita itu bisa melanjutkan dengan lebih mudah. Di samping itu teman Pro 2, kamu bisa dengan pecah tugas besar, yang mana tugas yang terlihat berat ini sering membuat kita malas teman Pro 2 untuk memulainya. Ya mana teman Pro 2, kamu bisa dengan pecah tugas menjadi bagian-bagian yang mungkin sangat kecil dan mudah. Terus fokus menyelesaikan langkah pertama, bukan pada hasil akhirnya. Oke? Paling sederhana teman Pro 2, kalau misalkan nih kamu pengen banget untuk melakukan kegiatan atau aktivitas bersih-bersih, jangan kamu anggap suatu hal yang mungkin sekarang terlihat, misalkan nih di sudut kamar kamu agak sedikit berantakan, terus masuk ke dapur juga agak sedikit berantakan, ruang tamu apalagi gitu ya teman Pro 2. Kamu jangan bayangin, aduh sebanyak ini harus dibersihin, jangan teman-teman. Tapi kamu bisa mulai dengan bagian-bagian kecil. Misalkan nih posisi kamu saat itu ada di kamar, mungkin kamu bisa mulai dari kamar teman Pro 2 ya. Kamu bisa lipat dulu selimut, susun bantal gitu ya teman Pro 2, dan juga bersihin buku-buku di rak meja belajar kamu. Terus udah selesai satu, nanti baru lanjut ke bagian berikutnya. Misalkan kamu nih masuk ke dapur, ya kamu sembari nih bersih-bersih dapur gitu teman Pro 2. Jadi boleh banget, jangan kamu anggap suatu pekerjaan itu suatu hal yang besar. Ternyata pekerjaan itu bisa kita selesaikan dengan menyelesaikan dulu nih bagian-bagian kecil gitu teman Pro 2. Dan ini gak hanya soal bersih rumah aja gitu ya, tapi juga bisa hal-hal lainnya. Misalkan bagi kamu yang kuliah nih, yang udah nyusun semester akhir gitu ya, kamu pasti ngebayangin, skripsi setebal itu gimana bisa selesai gitu. Pasti banyak orang yang mengira seperti itu. Tapi pada dasarnya teman Pro 2, kamu bisa mulai nih dengan hal-hal yang bisa kamu lakukan dulu nih. Misalkan hari ini kamu bisa kumpulin 2 paragraf dulu, atau misalkan besok kamu bisa ngumpulin latar belakangnya aja dulu, atau besok kamu bisa ngumpulin yang bab 4-nya dulu. Jadi teman-teman, sebenarnya gak ada pekerjaan yang besar ya, hanya saja kita yang anggap pekerjaan itu besar. Makanya terkadang rasa malas itu selalu menjadi sahabat kita. Makanya teman Pro 2 ya, daripada kamu terbelenggu dengan rasa malas, lebih baik kamu pikirin gimana cara memecah suatu hal yang akan kamu kerjakan sehingga itu tidak terasa berat. Oke, aku harap kamu ngerti teman Pro 2 dan bisa menjadi pribadi yang lebih produktif.

0: Ketahanan pangan itu bukan cuma urusan petani dan pemerintah, tapi juga soal masa depan kita sebagai anak muda. Ketika makanan cukup, aman dan terjangkau, hidup pasti akan menjadi lebih stabil. Kuliah lancar, kerja fokus, dan mimpi bisa dikejar tanpa cemas. Di era perubahan iklim dan tren serba instan, anak muda punya peran penting lewat pilihan sadar, mendukung produk lokal, mengurangi food waste, sampai tertarik pada inovasi pertanian dan teknologi pangan. Ketahanan pangan berarti memastikan hari ini kita bisa makan dengan baik dan esok masih punya sumber pangan yang berkelanjutan. Karena masa depan yang kuat selalu dimulai dari perut yang aman dan pilihan yang bertanggung jawab.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Teman pro 2, cara melawan rasa malas berikutnya adalah dengan jauhkan distraksi, teman pro 2 ya. Yang mana seperti ponsel yang di dalamnya banyak media sosial, ini adalah jebakan teman pro 2 ya, jebakan utama yang memicu kepuasan instan dan juga menunda pekerjaan. Yang mana saat harus fokus teman pro 2 ya, boleh banget kamu jauhkan ponsel atau matikan notifikasi yang mengganggu, karena ini akan menjadi salah satu hal yang akan menghambat produktivitas kamu, teman pro 2. Di samping itu, teman pro 2, jangan lupa untuk ingat tujuan akhir, yang mana saat motivasi kita memudar, rasa malas menghampiri gitu ya teman pro 2, boleh banget tanyakan lagi teman pro 2 pada diri sendiri, mengapa kamu harus melakukannya. Jadi dengan kita kembali ke tujuan awal, ini akan menjadi peluang besar untuk kita kembali semangat melakukan hal-hal positif gitu ya teman pro 2, sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Dan teman pro 2, jangan lupa untuk beri hadiah untuk diri sendiri atau reward, ini penting banget. Kok penting kah Habul? Iya, kamu aja ketika dia ulang tahun ngasih hadiah, betul nggak? Masa diri kamu udah melakukan banyak hal, nggak kamu kasih reward teman pro 2? Boleh banget, mulai dari sekarang, hargai setiap pencapaian kamu teman pro 2, sekecil apapun itu yang berhasil kamu selesaikan. Ya mana memberikan hadiah pada diri sendiri teman pro 2, itu seperti misalkan nih, seperti menikmati cemilan, bermain game, beristirahat sejenak setelah tugas selesai. Ini seperti charger diri gitu ya teman pro 2. Jadi boleh banget kita recharge lagi diri kita dengan reward gitu teman pro 2. Karena aku yakin banget setelah kamu lelah misalkan melakukan suatu hal, berhasil melakukan suatu hal, di samping rasa semangat, tentu ada hal yang gak bisa dipungkiri, lelah secara fisik, betul gak? Dan kamu boleh banget kasih reward ketika itu. Dan setelah kamu kasih reward, percayalah, semangat baru itu akan muncul lagi. Makanya kamu kalau misalkan pengen semangat terus menerus ya, kamu sering-sering juga teman pro 2 kasih reward gitu ya. Tapi bukan bukan boros gitu teman pro 2. Reward sama boros ini agak sedikit tipis gitu ya teman pro 2. Jadi hati-hati buat kamu yang mungkin sekiranya masih abu-abu gitu ya, membedakan mana yang reward, mana yang foya-foya. Jangan ya dek ya. Dan teman pro 2, gak kerasa udah pukul 6:46 waktu Indonesia Barat. Dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Sepeda Part 2 ya. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Mentawai tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga dengan berbagai seni tradisi yang telah diwariskan nenek moyang suku Mentawai. Memperoleh kebahagiaan dengan menghias tubuh adalah salah satu kepercayaan mereka. Kaum pria mentato tubuhnya sebagai simbol jati diri dan kedewasaan. Kaum wanita menajamkan gigi mereka sebagai lambang kecantikan dan kedamaian. Hal yang menyakitkan untuk dilakukan, namun itulah cara masyarakat suku Mentawai dalam memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan mempertahankan tradisi.
2: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
3: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
2: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
3: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
2: Oh, macam tu ke Kak Leha?
3: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
3: Hah? Sewa?